0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01 RW 03 Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Sara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: sini tempatnya. 101,7 FM, Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Hai, good morning sahabat Setara. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar di pagi kali ini? Semoga kabarnya pada sehat dan baik selalu ya. Senang sekali rasanya ada di JKJ nih sahabat Sarah yang akan menemani sahabat Sarah di program Nyepsona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Sarah Ciamis. Yuk ditunggu.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: kita streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Oke, gimana? Sudah lemas? Aku baru kesini loh, kok sudah lemas? Ayo, ayo, ayo, lagunya apa, Mas? Seharusnya aku, ya kudu aku. Yolah, yuk duduklah.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Ciro Lu.

0: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Peri di Ciburuyang RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
0: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrong, saya tertarik untuk mencobanya.
0: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrong.
0: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
1: Untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrong. Makasih Habustrong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Bima yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Yeah, masih di 101.7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, masih di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, yang mau gabung ya seperti biasa boleh ditelepon juga WhatsApp-nya tentunya ya. Di 081245603335 juga di Facebook-nya Star Ciamis. Iya, di pagi kali ini jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat duha ya sahabat, agar menambah keberkahan. Iya, dan juga jangan lupa sarapan dulu ya sahabat, biar tambah semangat dan kuat untuk menjalani kehidupan ini. Di penelpon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Obat Herbal Ramuan Arab. Iya, good morning.
1: Morning to Kakak Ije.
0: Iya. Alhamdulillah baik, Pak. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah lagi sehat. Meskipun cuaca udah cerah.
0: Iya, udah cerah nih.
1: Iya, secara yang siaran.
0: Alhamdulillah, secara yang melapuan juga tentunya ya.
1: Iya. Ada yang ditanyain.
0: Apa tuh?
1: Iya, Bunda artinya itu udah meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan?
1: Kemarin. Karaoke malam karaoke. Kata saya berjumpa, katanya kan udah meninggal kemarin tabu 2.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Iya, mudah-mudahan kalau ia meninggal diterima iman Islamnya ya.
0: Amin.
1: Diberi kekuatan.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Tentu ya Bang Junjungnya belum ada masuk ya.
0: Iya, kemarin teh ada mau telepon gitu kayaknya Mas Jun teh.
1: Oh, gitu ya.
0: Mm-mm. Kayak udah closingan gitu kemarin teh.
1: Ya, gitu ya.
0: Mm-mm.

0: buat baju boci, terus buat Ang Andian, terus buat Neng Ajija juga, terus buat Mami Indah, buat Mami Eris juga, Mama Eris bersama Thailandnya, terus buat Teh Kumpai, terus buat Mama Idam, terus buat Akipe, buat Tang Doye, buat Aji Holika, terus buat Anteran Bowen, Brown, terus buat Amanja, terus buat Bang Adenggali juga,
1: Tang Arya. Teh lagunya Tengah. Ada juga tak lagi tersisa hanya selamat tinggal cenah.
0: Oh nggak ada nih. Itu
1: ini DJ ini. Pilih
0: lepat abis judul.
1: Ya nah, ya wanya.
0: Ketika napas terakhir. Ketika napas terakhir.
1: Iya ada juga yang ini nih. Napas.
0: Dari cewek. Kan ada sekada yang cowok.
1: Gitu. Ada juga menerima luka, kata yang terucap tak lagi hangat dalam sekejap.
0: Udah pengen itu aja.
1: Oke, iya. Buat siapa lagi?
0: Komen ya, buat cuma sahabat
1: sekarang. Oh iya nih. Ada yang Noel, Abah Ijai haturan ka bogohku cenah.
0: Iya, Abah Ijai selamat pagi. Semoga tetap selalu bersama kepada tercintanya. Oh, buat Ibang Budi juga.
1: Iya nih.
0: Buat Dede Imron juga.
1: Ya kata Adoling juga nih, ini alilahi sampai merinding dengar Bunda Hartini meninggal. Ya. Cina Husnul Khotimah Bunda Hartini. Amin, amin.
0: Tadi malam waktu karaoke, ya. Dengerin itu Kang Arya lagi sesenang. Hartini meninggal mudah-mudahan diterima iman.
1: Tante Marta juga sama, udah lama.
0: Belum Atan Demarta juga.
1: Iya.
0: Pokoknya mah dikumin-kumin ya.
1: Dikumin aja ya.
0: Selalu,
1: iya. Amin. Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Abu Strong. Bapak Terba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, good morning.
1: Selamat pagi juga, Bang Kaijen.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat? Baik, sehat Mama. Gimana sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jigana
1: uy ieu opsi dat sampai
0: pe acan nembe. Oh,
1: acan.
0: Oh, nembe pemanasan heula nyapu-nyapu terlas heula.
1: Uy mangapelnya.
0: Iya.
1: Ikut berduka cita ya, A.
0: Iya.
1: Buat Bunda Hartini, semalam juga mau dengar di Kang Arya.
0: Hmm.
1: Ini sampai merinding semalam mendengarnya.
0: Iya nih.
1: Pantesan ya Bunda Hartini gak masuk-masuk. Dia itu sering masuk rumah sakit, A.
0: Mohon.
1: Pada berapa kali dengar masuk rumah sakit.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya, almarhumah Bunda Hartini dapat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Dikan husnul khotimah.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan kita bisa amal ibadah ini.
0: Amin ya Allah.
1: Dapatkan dina surga yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga jamal akhirnya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Keluarganya. Mudah-mudahan beri kesabaran, ketawakan.
0: Iya, amin.
1: Menerima kecobiannya, A. Orang yang bakal nanti kebagiannya orang ini.
0: Iya.
1: Mohon mudah-mudahan meninggalnya hukum.
0: Amin ya Allah ya Rabbal

0: Alami. Sampai merinding semalam mendengarnya. Terus nanti aku pingin santannya pun hati ini.
1: Udah lamanya.
0: Udah kehilangan kita, udah fans-fans kehilangan udah berapa orang.
1: Iya.
0: Dulu kata Marta, kakak Ian. Mudah-mudahan kita semua beri kesehatan ya. Diberi umur panjang, sehat, walafiat.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin.
0: Ala gunah yang iya kehilangannya.
1: Kehilangan, oke. Okay.
0: Ada yang pergi DJ enggak?
1: Kehilangan, ya sambil dicari mah mangga.
0: Pokok itunya, jualnya kehilangan.
1: Iya. Bang Haji?
0: Bukan.
1: Firman? Yang mana?
0: Yang pokok namanya, bukan Bang Haji ya.
1: Iya, pokok
0: oh,
1: nama.
0: Pokok mau DJ-nya.
1: Pokok nama lagu-lagu kehilangan DJ-nya. Gitu?
0: Iya.
1: Oke, okay. Ada. Sesi potret mau?
0: Kirim-kirim salamnya, A.
1: Iya, mangga.
0: Buat apa jendulan yang lagi tugas, semoga saya selalu buat Teh Mawar yang baru santurnya. Selamat pagi, Teh Mawar. Semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih senggolannya. Buat Teh Ambia, selamat pagi. Teh Ajijah juga, selamat pagi.
1: Iya, ini ada
0: buat
1: Kang
0: Bang Jun.
1: Kang Reno.
0: Oh, Areno, Bastian.
1: Selamat pagi, Ma. Mah, cina buat almarhumah Bunda Hartini Husnul Khatimah diterima iman Islamnya dan ihsannya. Amin, amin.
0: Amin, ya, amin. Buat Bang Jun juga ya, mudah-mudahan beri ketabahan ya, menerima ujian ini.
1: Amin, ya Allah.
0: Berikan kesehatan.
1: Amin.
0: Buat Bunda Panyalu, Pak Jodoh, selamat pagi.
1: Iya, ya, Teh Nur, pagi juga, Mama Ui, sahurna.
0: Kuma, datang ke
1: rumah. Iya, mangga.
0: Ayah Nona Rosir itu nawi jamu.
1: Ayah Teh Nur pagi juga Mama Eis sebenarnya.
0: Oh, pagi juga buat Teh Nur Adijah ya.
1: Iya.
0: Makasih sapaannya. Buat Mama Hindas juga, buat Mama Ipaska, Mama Sherin, buat Teh Yun Gurinak, selamat pagi. Bersama karyawan-karyawan nanti.
1: Iya.
0: Bayu Dokin. Teh Elsa.
1: Ada Mas Buat. Dapi, hatur nuhun senggolana Mama Eui sehat. Cana.
0: Aduh, kita batas mayunan ya.
1: Iya.
0: Buat Uy Api ya.
1: Iya, iya Teh Yun, Teh Yunia. Assalamualaikum Mah Eui.
0: Waalaikumsalam Teh Yunia. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat di sana?
1: Iya.
0: Keluarga. Bawa Mama Etonya.
1: Iya, salam buat orang Kelapa Nunggal katanya.
0: Ya, nanti itu apa disampaikan di radio?
1: Iya, nanti diumumin cina di masjid.
0: Diumumin ya, salam buat orang Kelapa Nunggal 1-2 ya. Dari Teh Yunia.
1: Alhamdulillah sehat, sahurna.
0: Alhamdulillah. Buat Kang Arya Dilaga, Kang Wilson, Kang Septial Il, buat Bunda Mawar. Buat Jopa Umi Bogam, Tabib Ahomnya juga, yeah. Adin, Kanggo Ajo, Kanggo Besjaya, Kanggo Sadayananya.
1: Sadayana dikumin aja.
0: Dikumin, mohon.
1: Oke, spesialnya buat siapa? Sadayana.
0: Spesialnya buat Mang Kajen aja yang lagi tugasnya, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Mohon doanya ya kepada semua sepasara buat almarhumah Bunda Hartini.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, makasih A.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.

Menjelang siang saja semuanya ya, yang mau gabung boleh di WhatsApp-nya nih, juga di Facebook-nya. Ada siapa ini di hari WhatsApp-nya juga? Sebentar.

Jang Tawang Banteng hadir. Teh Farida juga hadir. Ya, ada Kang Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semuanya ya. Salam sejahtera, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Pak Sep atau Harup Teing hadir menyapa Pak Udin Hera Cikalang. Ada Mama Elsa, Mama Ayu, Ratu Raginang. Cana, ada mana Raginang, Ratu Mama Ayu. Ada Mama Air, Mama Koko, Mama Fiandi, Bu Eli, Bungar, Ceala, Resolus ya. Dan semua teman-teman yang baik ya. Iya, yang baik aja ya dikirim. Semoga sehat selalu aja. Makasih buat penyiarnya terus dibacakannya. Salam dari Asep atau Harup Teing dari kawasan Cicariu Cigereng berada. Ke atuh mana kupa tahunnya tak acan dugi-dugi Kang Asep, Pak Asep atau kantun alungkeun ti Cigereung mahnya. Tuh, di buka toke badai ngirim tahu cana sawerna leres. Ya, selamat pagi jelang siang saja ya Pak Asep atau Harup Teing sudah hadir dari jam 3 Januari cina. Akan terdengar tahajudnya Pak Asep atau Matu. Iya, ada Kang Enjang bersama Enjang di Sukamulya Cinambo Bandung Timur Mancol lewat streaming. Streamingnya di mana Kang Enjang? Coba disepil. Ya Kak Aizin, lagunya pengen dari Simpatik Musik Bahtera Cinta Irwan Akademi dan Pira. Besok mah udah ada di Pagar Ageng Tasikmalaya lagi. Oh iya. Ada siapa lagi? Selamat pagi. Ada Abah Ijay Wijaya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Selamat pagi Cep Kaijin. Iya, pagi juga laguna Harudang, harudang, harudang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan harudang gitu. Aduh, ngesang terus ngesang anjing kene Pak Bahas Mbah Ijai. Aduh. Iya, selamat pagi saja semuanya. Wa Emen, good morning. Per SSN. Iya, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. DJN Cruel and Fans kalian, Supian Atsauri berkata, aku tidak melihat sesuatu yang lebih kuat untuk menyelesaikan urusan dunia dan akhirat daripada doa-doa. Hasan Al-Basri berkata, mintalah kepada Allah segala kebutuhan kalian, bahkan garam sekalipun. Hiatul Awliya. Iya. Duha time ngaropi cenah mogi-mogi mancar liu marikit doa-doamu di sepertiga malam dengan tahajud dan amal kebajikan yang lainnya. Semoga kita semua bahagia dan pada sehat jiwa raga di segala rupiahnya dan yang lagi gak enak badan segera dapat kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya ya Wa Emen Hilmanudin ya dari seputaran perlintasan jalan kereta api ya. Iya, selamat pagi saja ya, sabar atunya. Tetap aja dibaca mah sabar, ini lagi mengantrinya. Ya kalau misalkan ngechat lagi itu urutannya jadi ke terakhir lagi gitunya. Iya, jadi sabar saja ya tuh. Jika Pak Asep atopnya mau menghoyong kaya jadi baca nama Tijanari akan tenang tahajudnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Ada menerima luka kata yang terucap lagi ya, spesial buat yang request tentunya ya. Dan buat sahabat Sarah yang membutuhkan obat herbal seperti Habu Strong, Panomax dan lain sebagainya, sahabat bisa didapatkan di studio Sarah Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul RT01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Iya, ataupun bisa datang langsung ke agen-agen apotek ya yang biasa diputarkan di iklan.
dan juga bisa melalui COD atau paketnya yang ongkirnya disesuaikan dengan jarak. Untuk konsultasi dan pemesanan, boleh menghubungi call center-nya di 0812-456-0333-5 ataupun di 082-216-128-370.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

praktek apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Iya. Ya. Ya, mau kamu lagi di teleponnya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pesona dangdut.
1: Kabu serong. Obat Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab. Iya, selamat pagi.
1: Pagi juga, Teh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Ega di Pangandaran.
0: Kang Eja di Pangandaran. Wow, Pangandaran.
1: Eja di Pangandaran.
0: Oh iya, apa usum menawan di Pangandaran?
1: Usum halodo.
0: Usum halodo, ini kami atunya.
1: Usum asin, Bade.
0: Bade atu.
1: Usum lauk layang di Bandung, Teh. Teh kelaka.
0: Iya. Ayo cuangki, ayo cuangki.
1: Ayo cuangki, ayo. Sampai ada. Iya. Ini soalnya ini baru masuk lagi, jadi ayo beda-beda.
0: Mohon. Iya.
1: Salam kenalnya, ya.
0: Iya, salam kenal juga Kang Eja Pangandaran, ya.
1: Iya.
0: Dekat laut Pangandarannya.
1: Apa?
0: Dekat

0: Radio.
1: Sama siapa ini teh? Sama kayak ada yang nemenin. Ada kata kayak ada yang nemenin itu di samping Bok enggak?
0: Ini FM Radio dulu ada.
1: Iya. Salamnya buat siapa aja,
0: Pengennya pada ganti-ganti ya.
1: Iya nih.
0: Salam kenal ya, salam pisah sama anak pantai ya.
1: Iya. Ke nanti ke pantai mampir boleh lah.
0: Ya. Mangga Mas. Pengen berhap, iya gitu. Kalau mau ke Pangandaran gampang, penginapan gratis.
1: Gratis.
0: Di pantai ini ya gitu.
1: Oh, asli gratis.
0: Gratis sok, mau makan ngopi.
1: Tiketnya gitu. Gratis.
0: Ayo jangan sebentar dilaporkan ya.
1: Kedana dijemput telanya di gerbang.
0: Nah gitu.
1: Iya.
0: Gitu, gratis 20 ribu, mau masuk mah. Tapi banyak sih jalan belusukan, tapi sekarang mah kata Pangandaran gitu.
1: Iya. Iya, salamnya buat siapa aja, Mangga?
0: Buat sekarang setara ya.
1: Setara,
0: buat
1: iya.
0: Buat setara gitu, fans setara semuanya sama, gitu. Mudah pada sehat gitu, sadayana amin.
1: Amin, amin.
0: Ya udah ya. Grogi.
1: Grogi. Spesialnya buat siapa tuh?
0: Jakarta.
1: Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat buat istri gue lah.
1: Oke, siap.
0: Oke. Ya.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Eja Pangandaran. Iya. Wow, Pangandaran. Kota Angin Majalengka. Oke, ada siapa lagi nih? Sebentar. DJ RMX, iya. Baik, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, punten.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dut. Bersama Busrong, obat herbal Rahman Arab.
1: Rahman Arab.
2: Selamat pagi, Aijin.
1: Good morning, Mang Jaja.
2: Gimana kabarnya Mang Ejen?
1: Alhamdulillah baik Mang Ja. Kumaha mulihna?
2: Mulih kemana-mana Mang Ja, di lembur.
1: Oh,
2: angkat
1: gitu.
2: Kemana-mana.
1: Oh, mohon atunya.
2: Mohon. Tapi Mang Ejen sehat? Mang Ejen.
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
2: Kira apa ya tidak Mang?
1: Bayar tidak Mang? Engke kumaha takdir we.
2: Oh, mohon untuk yang beri kewartosan gitu.
1: Tapi mas sering teh damang.
2: Seringnya?
1: Sakit hati terutama.
2: Oh, dah sudah usah jangan main-main perempuan, Bruno. Apalagi anak kecil mah jangan main-main sama perempuan. Perempuan-perempuan sekarang mah pinter-pinter.
1: Kudu gugur heulanya ka Mang Jaja ieu mah.
2: Cowok juga banyak dikadalin sekarang mah. Kalau dulu mah cowok tuh ditangkap buaya, cewek juga sama. Sekarang jadi harus hati-hati.
1: Ya so, kata lagunya nama Mang Ja.
2: Lagunya
1: lagu dangdut
2: Bidadari Surga, Bidadari Cinta. Bidadari Cinta.
1: Bidadari Cintaku.
2: Ah, gini. Terang atau ijen nih.
1: Ininya
2: atau iya, sambar dulu gitu suaranya.
1: Sampai ajal menjemputku.
2: Bang, gue ya.
1: Siapa tuh?
2: Karokean, kayak pembawa acara nama ejen.
1: Ah, mau mau. Gue
2: terang abi.
1: Lamuan karokean awayah kiu mabade.
2: Oh bang, kaya maya.
1: Nyesok. Iwe komen we atunya ka.
2: Iya, kamos. Mas Rudi.
1: Hayong karaoke pagi-pagi gitu.
2: Tapi ya, karaoke na jam satuan. Jam satu wangi.
1: Nya atuh sok.
2: 1 Januari, ini lowong ya.
1: Lowong pisan itu mah.
2: Terus berduka cita ya atas meninggalnya Bu Kartini ya.
1: Iya, Bunda Kartini.
2: Aku baru tahu sekarang ya. Semoga arwah almarhumah diterima iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Ditempatkan di surganya Allah ya, tempat terbaik ya.
1: Amin ya Allah.

0: Ya pokoknya harus tua optimal lah.
1: Amin.
0: Meskipun kita cuma jumpa di udara, tapi ya jika dengar agak kehilangan sih kalau tiap hari misalkan on air nggak ada gitu.
1: Leres.
0: Soundnya ya?
1: Enggak, buat siapa lagi?
0: Buat Kak Ijen duluan yang lagi tugas, terus buat yang barusan ya, Kang Ega ya,
1: iya.
0: Sama Aimasnya juga, terus buat Aien Bian juga, Aien Bian sekarang tahanan ya?
1: Kemana?
0: Sekarang tahanan yang Aien Bian.
1: Sahatnya terang.
0: Sekarang Ajijah gitu.
1: Sekarang teh Nur, ini juga nama tuh Cina Tengajakan, ih Cina, sekarang teh Nur.
0: Tengajakan. Sekarang Aien Bian.
1: Sanes bestinya ini nama.
0: Hah?
1: Sanes besti, Sanes.
0: Iya, entah besti, cuma tadinya ada radionya gak menghilang dulu, izinnya mungkin lagi ke warung.
1: Oh, lagi ini tadi tuh lagi bakar-bakaran.
0: Oh gitu.
1: Ek mancing, iya, warga.
0: Keributan. Wah, telah mancing keributan.
1: Merah mepan radio.
0: Oh, rame mah iya. Pak yang masuk. Terus buat Ajijah juga ya, selamat pagi. Terus buat Teh Yun Gurinak juga. Terus buat Joholigan, buat Albert saya, selamat Teh Yuli. Terus buat Teh Job-Job juga ya, selamat pagi. Buat Teh Nilam juga, buat Kang Arya. Buat Udapi, buat Kang Doyeng. Buat Teh Dede, buat A.A. Aris. Teh Gaisi Sayang juga, Oma Idam. Terus Teh Dede juga ya. Dan Handy-nya. Terus lagi buat Bang Jun juga ya. Terus buat Teh Uni-Uni, buat Mama Arif, Mama Ica Sinka. Terus Teh Ai juga, Kirawit. Terus Pak Haji Endang, Liunia juga. Terus buat yang di Ciberente.
1: Sahat Teh Yuyun.
0: Aduh juga ya.
1: Aduh. Teh Yuyun Ciberem.
0: Nah, Teh Yuyun Ciberem Cisangkir. Si Teh Yuyun.
1: Mohon kata Teh Ciberem kene Cisangkir teh.
0: Oh, Ciberem kene. Oh, mana Teh Cisangkir mah iya. Manonjaya. Aji jam ada Ciberem enggak?
1: Mohon panginten.
0: Di Gunung Tanjung terus di jalan menuju Mumara ke Taman Sari.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Ayah Pasca juga ya.
1: Iya.
0: Buat ayahnya juga, buat Obar Cilok. Obar Cilok masalah on air kah izin mah.
1: Parah tuh samper tetanggi.
0: Udah samper. Buat
1: spesialnya buat siapa tuh?
0: Ya tuh Pak Kepalinan Halif Mahayuri Mahayata Fedalia juga ya. Maaf untuk mengubat. Buat Teh Mawar Kawalu juga ya.
1: Iya Teh Ros.
0: Selamat selamat siang. Ada yang di WA-nya tidak?
1: Kapan?
0: Ada yang di WA-nya?
1: Yang di WA tuh aya ge Teh Nur cina atuhkeun we jeung Teh Ayu mah cewek ieu bukan digenong cowok cina. Genongan teleponna nih amanja duka ah cina.
0: Oh gitu. Ya lu kemarin udah tadi sambat. Dia gak redak tidak. Ya buat
1: ayah Bang Budi aja. Bang Budi
0: atau? Oh Bang Budi ya. Bang Budi sama Teh Adam juga selamat pagi ya. Buat Bunda Tira juga. Kami Indah juga Papi A.O. Buat semuanya aja lah.
1: Semuanya dikumin.
0: Dikumin aja.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya buat Mang Eden yang lagi siaran.
1: Terima kasih
0: Mama Is, Mang Jajah. Tadi ya Mang Is, Pak Elan juga ya. Udah tadi.
1: Udah, iya.
0: Ya udah gitu aja ya.
1: Iya, yuk.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi jelang siangnya juga. Ada siapa lagi di sini? Di sini di kamar ini sendiri melintas sepi. Iya, selamat pagi menjelang siang saja. Ada Mama Ojan, Mama Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Oke. Pagi Mas Kaizen, pagi juga. Gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin. Pengen lagunya dong, ah tung keripit, ah itu langa bawang versi DJ. Salamnya buat Ayans, Zoholigan, Kang Doyeng, PAO, Teh Yuyun Gurinak, si Ibi Mahlis, Aredi, dan sahabat Star aja deh yu. Makasih semangkui, semangkui dong. Ada siapa lagi ini? Selamat pagi, ada yang tidak sabar untuk dibaca, cina. Hai Ade, good morning everybody. Iya. Request kau telah mencuri hatiku, spesialnya buat diri sendiri aja. Makasih Ade. Sama-sama, siapa yang mencuri hatimu? Iya. Iya, lagi di mana nih Mami Indaz di kemarin kayaknya cenah di alun-alun Manon Jaya nya. Eleuh. Sekarang lagi di mana nih Mami Indaz? Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ada Kang Dacil ya. Hadir ah, lagunya DJ Hijau Daun Cinta Terbalik. Makasih, sama-sama. Ada Teh Yunia buka tok ya sana. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya. Alhamdulillah sehat. Pokoknya metugas ya, semoga sehat selalu ya deh. Ya amin, doa yang sama. Lagunya Satu Hati Sampai Mati. Oke. Kota Angin. Oke, selamat pagi nyelang siang saja ya. Yang mau gabung boleh yuk Minansan. Di WhatsApp juga teleponnya di 0812 456 03335. Juga di Facebooknya Star Aci. Amis.

Ya, hipertensi sahabat, yaitu di Indonesia umumnya didefinisikan jika tekanan darah kurang atau lebih 140/90 mmHg pada dua kali pemeriksaan berbeda. Banyak orang masih bingung tensi tinggi berada berapa yang dianggap berbahaya ya. Padahal tekanan darah di atas 140/90 mmHg sudah masuk kategori hipertensi. Nah, mengetahui tensi tinggi berapa bisa membantu kamu mencegah komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung sejak dini. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke hingga kematian. Nah, istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Besarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Nah, seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Nah, untuk mengatasi hipertensi atau darah tinggi, ya kini telah hadir yang namanya Hibustrong, yaitu obat herbal ramuan Arab. Iya. Nah, ini Hibustrong ini sudah ber-BPOM dan izin UKOT di Dinkes RI dan halal MUI. Ya. Dan keunggulan produk ini yaitu minim efek samping karena menggunakan bahan organik dan alami dan membantu mengatasi keluhan kesehatan jangka panjang yang sulit disembuhkan secara medis. Nah, untuk pembelian Hibustrong kini sudah ada di agen apotek terdekat di rumah sahabat ya. Untuk sahabat yang berada di seputaran Jalan Pertis Kemerdekaan Kawalu, produk Hibustrong ada di agen apotek Azam Parnama dan agen apotek Prima Sehat. Untuk seputaran Jalan Seliwangi, Kota Tasikmalaya, produk Hibustrong tersedia di agen apotek Cilolohan. Dan pembelian Hibustrong juga bisa datang langsung ke Studio Setara yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cukur, Sindang, Kasih Ciamis. Ataupun bisa melalui paket atau COD-nya ongkirnya sesuai jarak. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 0812-4560-3335 ataupun di 082-216-128-370. Iya, sahabat Setara, kita nikmati lagu berikutnya ada Astaga Bercanda spesial buat yang request.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisan ya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

Ya, masih di 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi semuanya ya, menjadi menjelang siang. Iya, selamat pagi yang sudah gabung di WhatsApp juga Facebooknya juga nih. Iya, sudah lumayan nih. Ada Kang Doling Iskandar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ijin. Saya selalu amin dengan lagunya Pia Palen, Slow. Makasih ya, sami-sami. Selamat paginya juga. Ada Amandit hadir menyapa Kak Ijin, request lagunya adalah Kumbang-kumbang di Taman. Iya. Pita Alpia bukan sih ini mah. Salamnya buat Kak Ijin aja, makasih. Sama-sama. Ada Kang Adin Wahyudin juga, Kak Ijin dukung lagunya Mabuk-mabuk duit. Hanopis Kak Ijin, sama-sama. Ada Amandit, ya. Amandit Arayhan Rahmadian. Iya, pesona dangdut spesial MBG cina. Season lapar. Oke. Abang Budi, Abang Budi. Iya, nanti di share ya. Abang Budi, Abang Budi, teh ada, iya.

Spesial Samplangan Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut, iya. Oh, mana ini komentarnya? Kicau mania. Iya, DJ Kayan semangat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat bahagia dengan jalan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama. Ada juga Mas Sartoyo, selamat pagi. Iya, dari Cipari Cilacap, request lagunya Pagar Makan Tanaman. Salamnya buat fans Tara Ciamis untuk DJ Kaizen bertugas. Oke. Teh Ain Bian, ya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Teman sejati tidak selalu punya semua jawaban, tapi ia mau mendengarkan tanpa menghakimi. Persahabatan bukan tentang selalu bersama, tapi tetap peduli meski jarak memisahkan. Asik. Ya, izin request lagunya Cinta Jarak Jauhnya, spesialnya buat si dia yang jauh di sana. Semangat sembuh ya, pokoknya buat mu ya kanya kadeuh nama Kang GR dan Awae, terkasih tersayang tersegalanya buat kesayangan aku, buat RNBians, buat Mbak Deseto, buat Mbak Yu, Mbak Nur, Bunda Ana, dan terakhir buat SNBians aja di sana. Buat Aijen mah terima kasih. Habu strong buat Herbal Roman Arab, sama-sama. Majalengka. Baik sahabat Sarah semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Ada Kembalikan, iya, Sumpah Janjiku dulu dari sinetron Mimpi Manis. Ya betul Mami Indah. Itu kayak spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadashif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsum si Zadashif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadashif bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Alors, ça y est, nounou. Apa sih ta shooting film, podcast, dan shooting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat

0: aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah stay tune di sini. Baik itu di radio biasa ataupun di streamingnya. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi baik itu dari telepon, WhatsApp juga besoknya ya. Dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dari Mas Kaijen, DJ Kaijen dari penyampaian, penyambutan dan lain sebagainya ya. Dan mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan karena kita dibatas oleh waktu ya. Hari buruk tidak berarti hidupmu buruk. Kadang kamu hanya perlu waktu untuk bernapas. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, yang bertugas di JK Ijin, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye, konnichiwa.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

mempunyai dangdut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

0: aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustral, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Star.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenat, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. agen apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Selamat siang semuanya. Apa kabar di siang kali ini? Konnichiwa. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Aminillahi rabbal alamin. Ya, kembali ini di programnya Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya. Yang bergabung seperti biasa ya sahabat, boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Di penelpon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang Teh Ros.
1: Iya, siang juga. Panjang terus ya.
0: Iya. Mangga.
1: Pengen terdiam sepi masuk gak?
0: Terdiam sepi dari siapa itu?
1: Dari Najia.
0: Najia Marwiana.
1: Iya. Iya.
0: Sebentar. Mas.
1: Salamnya buat hati gue.
0: Enggak masuk, ini mah lagu baru pisan 2019. Oh. Bukan lagu lawas atau Teh Mawar.
1: Cinta membawa derita.
0: Dan cinta membawa
1: dari Andra.
0: Cinta membawa
1: derita.
0: Derita
1: Andra.
0: Ini juga Komo 2020 ini mah.
1: Cinta mulia tuh.
0: Aduh, nulawas atau teh.
1: Dari khusus.
0: Cinta mulia.
1: Iya.
0: Cinta mulia, iya, Kus Plus.
1: Masuk.
0: Iya, ini baru masuk sini 1975 ini.
1: Iya, buat izin duluan ya. Buat Ibu Gerina, buat Bayi Bocin, buat Mama Ei, bersama Bu Elannya, buat Teng Ajija, buat Teng Andia, terus buat Bapak Komandan, terus buat Teh Kumpai, buat Mujam juga, terus buat Bunda Ayu, terus buat Kang Cipe, buat Eji Holigan, buat Anton Brower, terus buat Amanya, buat Kang Roye, terus buat Kang Ali juga, buat Kang Asep Kampa juga, terus buat Teni Lam Cahya,
0: mohon,
1: terus buat siapa lagi ya, buat Aba Ija, buat Bang Budi, buat Dede Imro, terus buat semuanya saja dikumin.
0: Semuanya dikumin aja. Ya. Oke, siap.
1: Tugas sampai tuntas. Spesial buat keluarga aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Kawalu ya. Baik, teleponnya boleh satu kali lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, konnichiwa.
2: Sayonara. Malah mal bahasa Jepang lain nama.
0: Iya, Haji iya, Mamaste
2: lagi menyibuk-nyibuk.
0: Lagi menyibuk-nyibuk
2: di dapur.
0: Oh, atas di dapur wayah kia.
2: Tadi dia di dapur. Bade masak, nuju masak.
0: Kade atau bisi tutung.
2: Yang hoyongnya enggak tadi telebet wayah di pagi.
0: Memilih tutung kade. Oh, jigana ieu mah bade parasmanan, ieu mah persiawan parasmanan jigana
2: tuh. Oh iya.
0: Oh iya.
2: Hoyong mau itu lagu.
0: Udah sok abi mah gaduhan lagi lagu, sareng Habu Strong panoma ayeuna ge.
2: Hoyong lagu, ya entah. Sabunat Tislem gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang.
2: Dah hoyong lagu bala-bala dangdut tadi. Kalangkung.
0: Aduh.
2: Iya nuju ngada mau gala-gala ya.
0: Aduh, bala-bala jang kanggo makan di siang hari ieu teh.
2: Makan siang hari sama pagi.
0: Loh, digabung.
2: Tah eta. Digabung we nah.
0: Mohon atuh mepe jahat sanggu.
2: Beras mah. iya nanti. Dari mulai nyacag-nyacagnya teleponan, jadi ente sama kamu teleponan lah, jadi sama si teteh tersayang lah.
0: Oh iya.
2: Terus barusan sama si itu kok Taizen yang suka nyepesialin dirinya sendiri.
0: Oh siapa tuh?
2: Jadi aku mah dikuming-kuming aja lah salam-salamnya.
0: Oke, tuh.
2: Spesialnya juga buat keluarga aku aja selalu.
0: Oke, siap.
2: Oh. Buat Kaizen, selamat bertugas. Sampai jumpa.
0: Oke, sayonara.
2: Oke, sayonara. Dadah.
0: Dadah.
2: Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Nur. Ya, Ajija. Dari seputaran Taman Sari sana, selamat siang saja. Spesial buat diri sendiri mah kayaknya itu orang Cibeureumnya. Selamat siang saja Adede Imron. Apa kabar Adede? Ada Anjang di mana nih, di Cinambo, Bandung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Anjang di Sukamulya Cinambo, Pak. Manco ya. Habus terong bahas herbal ramuan Arab lagunya kayak Jen pengen dari Wali. Yang mah atuh ini Wali mah yang baru ya. Spesialnya buat Encang aja yang mau besok OTW ke Pager Ageng besok mah udah bisa on air lagi cenah. Oh iya. Ada Teh Komalasari hadir ya Ijen di Melody Memory bersama Habus Terong buat herbal ramuan Arab. Rekas lagunya Benci Kusangka Sayang, salamnya buat semua sahabat Sara. Makasih ya Kak Ijen, sama-sama. Tapi ini Teh Komala masuknya ke Pop Mania kali ya, karena itu rilisnya 2001. Ya kalau Melody mah 90-an boleh ya, tapi 2001 mah gak bisa itu. Kalau mau diganti silakan. Sama ini emotnya, apa maksudnya Teh? Ini emotnya gimana maksudnya? Iya ada Kang Jo Holigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ejen bersama Habu Strong Waterball Roman Arab. Rekas lagunya 1000 kali sayang. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Teh Mah Eis, Mah Oja, Teh Boja, Ibu, Mah Serin, Teh Enbian, Neng Ajija, Asuhe, Teh Jopa, Kang Adul, Kang Aho Anton Brown, Abang Budi, Teh Adau, Mang Ubad, Adin juga Adoling, Ado Yeng, Kang Adeng, Bayu Dokcin, Teh Mawar, Amanja. Pokoknya buat sahabat Sara semuanya hatur nuhun aijen sami-sami. Iya. 1000 kali sayang. Ada Teh De Cahya Cika Thomas hadir. Iya. Ada Kang Jajang Nur Jaman Aries Kang Jang Pasir Malang, betul, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izin, selamat siang. Cuaca cerah gerah, cina eluh. Disegerin atau gerah banyak. Halo Harudang. Hadir request lainnya lagunya Misteri Cinta dari Niki Astria ya. Ada Kang Adin Wahyudin juga, ini selalu mancok terus Kak Izin. Salamnya buat semua sahabat Setara. Pada serial selalu ya Kak Ijen, amin. Dukung lagunya dari Ekisit. Mencari alasan supaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aris juga selamat siang. Ada Mamah Atik Watahusi Edol. Iya, selamat siang, betul ini. Teh Yuyun Gurinak. Ya, selamat siang juga yang sedang menyibuk cenanya. Sudah mendapatkankah kandidatnya ini Teh Yuyun? Iya, selamat siang saja ya semuanya. Selamat siang. Sebentar lagi pada istirahat ya. Selamat beristirahat saja ya. Dan selamat yang lagi masak, selamat masak saja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Iya, menjelang adzan zuhur ya sahabat, cocok nih untuk kainullah gitu yang sedang nyantai imannya. Ya, ya sahabat nih, buat sahabat yang mempunyai keluhan pada mata ya, kalau ya sahabat mempunyai gejala di mata dan seperti konjungtivitis ya, itu mata lebih berair daripada biasanya, kemudian area putih pada mata menjadi merah, mata terasa gatal atau perih, lebih sensitif terhadap cahaya, penglihatan menjadi lebih buram atau pandangan mata kabur. Dan sekarang ada solusinya, yaitu ya sahabat, dengan Panomax, solusi kesehatan mata Anda. Nah, untuk pembelian Panomax ya sahabat, kini telah tersedia di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat. Untuk seputaran Jalan Paseh, produk Panomax ada di agen apotek Pas Farma ya. Kemudian ada agen apotek di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kelalu. Produk Panomax ada di agen apotek Azam Farma. Dan untuk sahabat yang berada di seputaran Jalan Sambong, Tasikmalaya, produk Panomax kini tersedia di agen apotek Sambong. Dan untuk pembelian Panomax juga bisa datang langsung ke studio Setara Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis. Ataupun boleh melalui COD atau paketnya, ongkirnya disesuaikan dengan jarak ya. Untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 0812-4560-3335 ataupun di 0822-1612-8370. Sekali lagi di 0812-4560-3335 ataupun di 0822-1612-8370. Iya, Panomax, solusi kesehatan mata Anda. Ya baik yo sahabat Setara, yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335 ataupun di Facebooknya Setara Ciamis. Iya sahabat Setara, yuk ditunggu.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
7: Allahu Akbar, Allah. Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun, tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, semakin lama dilihat semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak Pak?
4: Ya tentu saja dong Bu, ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba Pak, Ibu mau minum?
4: Gimana Bu, sudah agak baik kan?
3: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi Pak di apotek biar Ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal.

0: karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya, suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jadasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jadasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jadasip top banget. Jadasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jadasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Ciamis. Ya, sukacita Setara Setara Ciamis Tasikmalaya. Oke, masih bersama Mas Kaijin ya, sahabat Setara. Ini masih di programnya Melody Memory ya, bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Oke, yang mau gabung boleh ada 8 juga WhatsAppnya di 081245603335. Juga dia besoknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat
1: Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang Kang Dede.
1: Selamat siang juga Kaijen.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, tos nyaring Kang.
1: Kelas.
0: Atos istirahat.
1: Oh, menuju istirahat tadi teh, UIT jam 6:30.
0: Biar kagak
1: sih. Dan teu tiasa lebet gedingnya.
0: Sip malam wae sugan kan?
1: Oh. Oh.
0: Iya. kita naon ke udah mau naon?
1: Di dama iya nungguan mobil.
0: Nungguan mobil, bilih anu mangku. Oh.
1: Mohon di akhirin pada wisata ayah bus pariwisata.
0: Oh mohon, ayah pesawat Lalu abis mah yang naik pesawat dah.
1: Waduh. Anu ayah we bus pariwisata.
0: Oh mohon atehnya. Sak laguna
1: naon? Oh bili ya nanti sahabat secara bili pada yang periyogi ayah di dia di Ciharalang.
0: Tuh cina. Bus
1: pariwisata.
0: Oh bili udah pada pesen mangga cina.
1: Tuh. Koyo laguna?
0: Mangga.
1: Naonnya? Yang pengilarian kena ku akai jen lah nu enakeun.
0: Nu enakeun euleuh bade tisaha
1: atuh. Oh lah.
0: Tisaha laguna sok hayang na tisaha.
1: Tisaha ti istri mangga bade ti pamegat mangga yang dipilarian ku akai jen. Euleuh.
0: Bae milih bade ti ADD mangga sara raya laguna teh ADD. Pas rekaman teh acan ADD.
1: Kulan.
0: Pas rekaman teh acan video klip.
1: Teh acan lah rekaman lagi ya di toko besi.
0: Oh, ada sok lah. Bianto sih tahun terbaru na.
1: Oh, pokoknya mah yang dipilihkan ku akai jen weh laguna.
0: Oke, atuh soknya. Salamnya buat siapa aja mah enggak.
1: Dari ayah bingga lagu mah bilih teh enakan dah tanpa musik mah komo. Oh, kirim-kirim. Kanggo mamah Eis. Terus kanggo Terilam Cahya. Terus kanggo Apiahuy. Kanggo Joholigan. Adin Wahyudin, kanggo Kang Arya, terus kanggo Kang Uban, Pak Jendang, terus kanggo sadenya,
0: mangga sade sok.
1: Oh, kanggo Adoling, sadina wae ade.
0: Teh can ayah nuju Saribu kali istirahat penginten nuju Maxi.
1: Oh, mohon. Kau teh Ajija, nunjuk masak kade tutung.
0: Mohonnya
1: itu. Kau sadayana wae lah.
0: Sadayana dikumpulkan aja.
1: Oh, kau itu tuh. Kau teh yang Embian.
0: Mohon.
1: Oh, suka tinggalin wae.
0: Lagi pada menyibuk kali ya, di siang kali ini.
1: Mohon, sibuk menyibuk. Pokoknya malah, anu marasnya sama kade, bilih tar utung.
0: Mohon kade, banyak.
1: Oh, nawatas tutung mama enak diem mamna, aduh.
0: Mohon kade sarang bilih kasaatan teuingnya.
1: Mohon. Ah, sadayana wae lah dikumkeun.
0: Dikumbahan wae, dikumkeun.
1: Mohon, mudah-mudahan serah sadayana.
0: Amin, amin. Spesialnya buat siapa tuh?
1: Salam spesial nama buat si Merdu wae ah.
0: Si Merdu aja,
1: aduh. Iya.
0: Saha eta tehnya?
1: Kacan aya on air si Mardona. Ah, kadada kanya nama Kang Odede merenda nyalera.
0: Mohon atunya kitu we Kang Odede sendiri aja.
1: Randa ayu Dede merenda sok kalucuan gini nyan.
0: Namina ge Dede atunya.
1: Oh.
0: Oke, atur nuhun Kang Deim
1: atuh. Oh, aduh da tos dituna merenda terus agan ge Dede we ayu.
0: Mohon nya ilah.
1: Nah, pokoknya nama kita, weh, ayo izin lah.
0: Oke, siap, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Adede Imron dari Ciharawang, Cijengjing, Ciamis. Iya. Baik, yuk, boleh teleponnya satu kali lagi. Hanya untuk bersamanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi memori.
2: Melodi memori bersama Agus Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat siang Kang Arya Dilaga.
2: Selamat siang kembali Ain.
0: Iya, apa kabar? Kabar re?
2: Lagi baik alhamdulillah.
0: Baik, baik alhamdulillah katanya.
2: Iya, betul.
0: Betul, Ujang kemana
2: ya,
0: Ujang?
2: Ya, dari Imron ya.
0: Mohon Dede, tamanya.
2: Ya, kira si Merdu, tak kira on airnya.
0: Mohon.
2: Padahal masa sebatkan sahana minanya, ya kayaknya.
0: Gak mohon ya,
2: Maya tak. Ya, mau dia rahasia, kena bayar.
0: Maya tak karepoknya sahabat.
2: Kembali. Direbutnya.
0: Mohonnya. Kok mau kukang Arya mau moalnya?
2: Moal. Tidak aku simpan terus kak Uni nggak kak Ijen lah.
0: Mohon.
2: Bemujeng loe gitu. Bila kada ayah lah kak Eta kali Imron kasih boringan loe lah tu mulai upeti atau yang kalinya matu. Simpan lah perantara simkuring jadi lancar dah so.
0: Sok cina kang Deim atau cina.
2: Mohon gitu tak kada kasih boringan loe lah tu berkonsultasi lah.
0: Iya, konsultasi dan pemesanan helanya.
2: Iya, jadi lancar.
0: Iya, lagunya apa, Kang?
2: Lagunya pengen dari editnya ADA-nya.
0: Yang mana tuh?
2: Yang RG pagi ada nggak ya?
0: Ada, atuh.
2: Ada. Pastinya dong nanti.
0: Mal no, barangkali di sana ada jawabnya.
2: Jualnya itu apa itu?
0: Berita untuk kawan gitu.
2: Ah, itu artinya.
0: Oh, yang itu aja.
2: Ya, lah. Barangkali ada jawabnya gitu ya.
0: Iya, siap.
2: Jadi mau jadi rekaman dari Toko Bos sih, sepertinya aneh.
0: Iya.
2: Toko Bos emang ngelas.
0: Ya, salamnya buat siapa aja, Sak Mangga.
2: Salamnya buat Elimpon yang lesan lo baru turun ya. Dan juga buat sebuah sahabat saya daripada dengerin berat yang hari ini, teman beristirahat ya.
0: Iya.
2: Kembali makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, gitu ya.
0: Iya. Ujang, ayo Ujang, jangan suhi Ujang. Halo. Halo, iya. Sinyal kali ini, gimana?
2: Ya, sinyal ya. Sinyal betul.
0: Iya.
2: Jadi kita tidak ada tuh nggak ganggu kali deh kita cari kata ngapain panggil panangan tuh ada di Imron nanya.
0: Dah mohonnya eta cina.
2: Kita nak kita ya soal antara berdak kedap. Cari kata cari cuma dari amplop pesan timbal dulu malah amplopkan lagi kucing kuring. Ya gua sok nyer nyer pian wainya.
0: Ya mohon atanya ada Ima.
2: Kagak teh Ayi Enrian yang tiangnya yang tangsanya.
0: Mohon.
2: Mihin dah, tanggo. Saya ingin berinak, Mama Ayu Pasca, Amanja, Kang Ujang Ilamu, Adin, Daling Abo, Ayah Bayu Doksin, gitu ya. Mama Uis, siang Mama Uis ya.
0: Mohon.
2: Mama Helannya ya. Buat Cimberdu gitu ya.
0: Si merdu, iya.
2: Merdu tadi cuma pertanyaan orang lain, siapakah dia? Ini tapi aku sudah tahu aku mau.
0: Iya.
2: Kalau lancaran katanya dulu upeti dulu kan dari Imron, beri diamprokin.
0: Tuh kasih upeti dulu cina lah.
2: Mesti begitu tanpa upeti mah. Tidak terlaksana hati.
0: Iya, buat siapa lagi?
2: Lanjutnya buat PPHO selamat siang juga ya.
0: Mohon.
2: Buat Cemawar selamat siang juga ya. Buat siapa lagi ya?
0: Ayah Teh Yunia, suka mana buka tok cina?
2: Teh Yunia.
0: Yunia ya, dari suka mana Sindang kasih sini.
2: Iya, selamat siang. Lagi istirahat ya Teh Yunia di sana. Ada Teh Nur Aziza juga selamat siang ya.
0: Iya, lagi masak Teh Nur saya.
2: Oh, itu masak apa angkringan ya?
0: Iya, kayaknya mau makan besar kayaknya.
2: Oh gitu, enaknya punya.
0: Kumpul keluarga kali ya.
2: Oh betul ya, selamat berkumpul keluarga tercinta ya, enak ya.
0: Iya.
2: Ngariung berkat kecelakaannya kayaknya.
0: Leres atunya.
2: Aduh,
0: diliwetan hala atunya. Aduh.
2: Asin pedas sambal dok. Ada di jemputnya.
0: Mohon lah, ada im atau
2: ada ngalih kasim kuring aja, ngalih kasim kuring, ada yang lanjut kasih perlu masuk. Gitu. Aku pokoknya mau kanggo selain awal lah.
0: Sadayana dikumin aja, oke siap. Iya,
2: semuanya terkirahat juga ya. Kayaknya ini udah makan di siang hari ini?
0: Belum nih.
2: Belum? Makan belum. Dulu dong aku biar ada fresh tenaga lagi.
0: Iya.
2: Ya, kita aja dulu ya. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arya di Laga. Seucangnya Chan Uih juga nanya. Hampir mirip-mirip suaranya sama Wapi AO ya. Apakah kembaran Kang Arya dengan Kang Sam ini? Selamat siang saja ya. Ada Teh Yuyun Iim. Iya, selamat siang. Iya, Melody Memory bersama Habu Strong obat herbal Roman Arab dari Cibalong sana ya hadir. Minta diputarin lagunya Ayah dari Aci Purwasi cenah. Salamnya untuk semua sahabat Sarah di mana saja berada, spesialnya untuk Cep Kaijen. Semoga sehat bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sama-sama. Aci P, selamat siang. Aduh, mendoan atau mana mendoan? Ada Pak Ato ASS Mall loh Pak Atonya. Jangan disingkat dong salamnya ini. Wah ya, Asep Ato hadir menyapa Pak Udin Hera Cikalang, Mama Elsa, Mama Ayu Ratu dan Inang, Mama Air, Mama Koko, Mama Piandi, Bu Eli Bungar, Cialak Recoles, dan semua teman-teman yang baik ya. Semoga sehat selalu aja. Makasih buat penyiarnya. Terus dibacakannya salam dari Asep Ato Harup Teing dari kawasan Cicario Cigereng berada. Oke. Okay. Ini kata-katanya kayak copy paste gitu. Ya, selamat siang saja ya. Ada Teh Yunia kembali hadir ya. Sudah makan kah Teh Yunia di seputaran Buka Tok sana? Buka Tok hareudang teh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau request lagunya Maria dari Julius. Ya makasih deh, metugas semoga sehat selalu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya Pak Ato, atau mana ih? Kupat tahu di antosnya, duk kita buh dua. Di kamari tacan, dialumkan wae. Iya, selamat siang saja Pak Ato, Pak Asep Ato, harap teing. Ya, harap teing kumaha maksadna teh iya teh. Ini Pak tajan gajian cina. Oh iya. Iya tuh. Maksudnya payun teing di mana ieu teh? Iya, selamat siang saja. Iya, Pak Asep atau hareup teuing cina. Baik sahabat-sahabat semuanya, kita nikmati tembang kenangan yang berikutnya ada dari Krisye. Sok mayunan gitu ya. Ya dari Krisye ada cinta. Yeah, spesial buat adede Imron nih. yang sedang bercinta-cinta ya, berbunga-bunga, Dede Imron ya, cinta mangga.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Star Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, Sarasa 1.7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Mas Kaijen sahabat Sara di programnya Melody Mewari bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya. Yang mau gabung boleh ya di teleponnya, juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Sara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
1: bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang.
1: Selamat siang. Yang cakep.
0: Iya, Mama.
1: Gimana siang ini kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Masih baik kan sana?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Udah istirahat ya?
0: Udah.
1: Udah tenang, udah sembahyang.
0: Alhamdulillah, udah.
1: Ya. Kalau udah sembahyang udah tenang ya pada saatnya.
0: Iya.
1: Leres ya Romjon. Kita tetap pantas aja Romjon.
0: Leres tak kitanya mah.
1: Nuhun.
0: Iya, jangan lupa ya sahabat untuk sembahyang.
1: Ya. Ayo nama adanya tuh setengah 12 nya.
0: Mohon leres ayo nama di ya, Maraju.
1: Pernah maju, mohon.
0: Sebuah kita buah opatnya lebih.
1: Oh, ayo nama. Asa enggak gininya.
0: Mohon.
1: Iya. Opa mi asar asa kesel. Fokus ke asar teh.
0: Mohon.
1: Oyong laguna.
0: Mangga.
1: Naonnya tuh. Pernahkah dulu aku meminta
0: apa itu?
1: Daun pengantin berenda biru.
0: Apa
1: pernahkah
0: ya?
1: Dulu atau apa itu judulnya?
0: Iya, apa ya?
1: The Angel, Angel.
0: Angel, pernahkah dulu?
1: Pernahkah dulu ya?
0: Iya, pernahkah dulu deh, ya.
1: Dari Angel siapa?
0: Ada Angel Prop, ada Ratih Purwasi juga ada.
1: Itu dari Angel.
0: Pernahkah dulu? Ya, oke. Okay.
1: Pernahkah dulu? Kirim-kirim salamnya, A.
0: Enggak.
1: Kanggo apa jendulannya lagi tugas ya. Oke, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang tadi udah masuk, ada Dek Imron ya?
0: Mohon, ayo ada Im.
1: Ada Dek Imron, selamat siang. Selamat beristirahat adek-adek. Yang ada di Ciharalang sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sari itu selamat, Kak.
0: Kang Arya.
1: Oh, mohon Kang Arya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Kang Arya, wili jeng siang Kang Arya. Karena si Ujang nanya. Ujang istirahat. Mudah-mudahan sadar lihat sadayana.
0: Amin, amin.
1: Kang Oka, Teng A'i, Ambian, Ujang siang. Ujang jeng siang.
0: Iya.
1: Teh
0: Ajijah tadi ya.
1: Udah masuk Teh Ajijah?
0: Udah tadi perdana kalau gak salah atau kedua gitu.
1: Oh udah masuk ya.
0: Sama Teh Mawar biasa.
1: Sama Teh Mawarnya biasa.
0: Iya tadi.
1: Itu mah pertama yang kedua. Selalu berendingan.
0: Iya.
1: Buat Bunda Panyalu, sama Pak Haji Odonya selamat siang. Saya selalu ya Bunda.
0: Amin.
1: Mohon kanggo ka Mami Indas. Mamai pasca oge sareng jan. Mudah-mudahan sing damangnya aan.
0: Amin.
1: Selamat siang. Mudah-mudahan sarehat sadayana.
0: Amin.
1: Omah Jintin oge, Omah Ji tinggal sehat deunya sampai bari-bari deui.
0: Amin amin.
1: Mohon nuju kedara ramang rinita nuju musim.
0: Iya.
1: Arusim iya gini anon teh paranas tiris.
0: Mohon ya.
1: Mohon demam.
0: Sing rengal daramang ya.
1: Cara rehatnya.
0: Amin amin amin.
1: Kau Aajo, Aadin, Rejeng Siang, Panggu di Teatro, Umi Bogam, sedang Atabib Ahong nanya.
0: Iya.
1: Kau Areno, sebelah Bandung Barat, Rejeng Siang. Kang Oka Mang Adeng, Mang Adeng kumurnya kemana wae?
0: Nya Kang Adeng Suradeng.
1: Karena itu mah nuju kukurilingan hela.
0: Iya kayaknya.
1: Terus nuju ngelai pembekalan hela dari Kang On Air.
0: Lagi mencari sebongkah berlian.
1: Mohon Kang Oka Asep Atonya.
0: Iya.
1: Anjang Mayana.
0: Cikirin.
1: Kang Amanja. Rengkang Ujang Cilambon oge. Kanggo Mama Haji Yuli, alif na oge Pak Asep Pawindana Ujang Siangnya. Kanggo ka itu Bunda Ayu, Ayah Kalong. Kanggo Mama Rizki, Adian Banagara. Kanggo Teh Yunia, di Palian Sukamana, sarang Pak Haji Endangnya, di Palian yeah. Teh. Bunda Mawar, kanggo ka Teh Yun Gurina, Kulijeng Siang.
0: Lagi menyibuk
1: kemana teh Yuyunnya?
0: Lagi menyibuk kayaknya. Lagi nyibuk
1: menyibuk.
0: Wawancara.
1: Biasa nama osok kayak nyolok.
0: Iya.
1: Lagi menyibuk ke Yuyun. Sarang Mama Ida, Mama Ojan Ogenya, Teh Elsa.
0: Iya.
1: Oh Teh Bungsu, Mama Lisa nih paling garusnya. Teh Nuri, Kang Hajin. Sarang Mama Aina, Kang Oka, Kang Heri, Kang Oka Apatah. Kang Wilson ni kemana nanya terselami. Udapi kanggo Abah Ampera. Yeah. Kanggo sadayana wainya. Sobat-sobat mara di kuman kumin.
0: Kuman kumin.
1: Lijeng siang, lijeng alis cerah sadayana.

0: Sama you.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Iya, mangga diantosan di pasar ya, Wenya.
1: Mohon.
0: Oke, okay, you.
1: Di pasar sekadaran balanya.
0: Mohon leres tak gitu.
1: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Eis dari Kelapa Nunggal satu ya. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum. Aduh, kenapa dimatiin? Gak jadi ini teh. Bah Ijai, hai on air atau Bah Ijai? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memori.
2: Melodi Memori bersama Abu Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Ijen.
0: Iya, dengan A. Andi ini.
2: Mohon.
0: Iya, dari Parung Ponteng ya.
2: Iya, betul. Kok iya. Tahu?
0: Iya kan, baca ini namanya.
2: Gimana kabarnya, Ijen?
0: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, menuju ayah dina kesehatannya.
0: Alhamdulillah, iya. Mohon. Salam pangwano atunya.
2: Salam pangwanonya kang Ijen.
0: Iya.
2: Kemudian Ijen sing sehatnya.
0: Amin amin, doa yang sama juga.
2: Iya, sami-sami amin.
0: Iya, lagunya apa kang?
2: Kawin sama iya. Siapa di hatimu?
0: Siapa di hatimu? Teterang atau duka saha?
2: Coba itu di Korea sama Nawi.
0: Siapa di hatimu dari siapa ya?
2: Siapa ya? Lupa penyanyinya.
0: Oh, oke, okay, siap. Sambil dicari aja ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Ya, salamnya ya buat Aijen duluannya bertugas sampai tuntas. Terus juga ya, buat yang baru sentuh Mama Ein.
0: Mohon.
2: Terus juga buat YouTube, buat Nona Ajijah itu ya, selamat siang.
0: Mohon.
2: Terus
0: ada Abah buat... Ijai itu, met siang Abah Ijai Galunggung.
2: Oh iya, Abah Ijai, aturan ujian siangnya. Kalau sehadinya
0: mangga.
2: Kalau Dede Imron.
0: Iya, Dede Imron ya, tadi ada Kang Arya tadi juga.
2: Oh, Kang Arya ya, bareng si Ujang Bawelnya.
0: Iya.
2: Mohon terus ke Mayuli.
0: Iya.
2: Terus ada ini ya. Yang suka masuknya itu Mama Dita.
0: Mohon.
2: Terus yang dari Kampung Naga itu Mama Ica ya.
0: Iya kali.
2: Mama Ica, terus Teh Bungsu. Terus, oh itu Amanja ya.
0: Iya, dari
2: Mami Indah juga. Ya pokoknya dikumin-kumin aja.
0: Komen aja, oke siap.
2: Ya, spesial sama buat itu tuh, buat Aijen.
0: Iya.
2: Iya, bertugas sampai tuntas.
0: Oke siap.
2: Ya buat TVB juga ya, selamat siang. Ya buat itu tuh, Aijen juga ya.
0: Oh iya siap.
2: Iya iya, selamat siang punya buat semua all crew Kartika, Kartika. Cara.
0: Iya siap.
2: Ya, cara semuanya selamat siang.
0: Iya, siap. Terima kasih izinnya. Ya, sama-sama yuk.
2: Yuk, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andi ya. Dari Parung Ponteng ya. Yeah. Selamat siangnya juga di sini, ada siapa di sana? Ada siapa? Oke, kita cek and recheck dulu ya. Ada Bunda Yuli Karangnunggal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Kajen, Melody Memory bersama Habu Strong, Waterwell, Ramuan Arab. Salam kenal ya, salam kenal juga. Dan saya Yuli dari Ciseti Karangnunggal. Oke, Tasikmalaya tentunya. mau request lagunya.

Satu nama tetap di hati. Oke, siap. Dari Karangnunggal sana, selamat siang ya. Kalau tadi Teh Yun Im dari Cibalong, ya masih tetanggaan ini Teh Cibalong sama Karangnunggal atau jauh? Ya, selamat siang saja. Ada Teh Ania Herliani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Sari sana, selamat siang. Kajian request kristal sejenak. Salamnya buat sahabat-sahabat Tara, hatur nuhun sami-sami. Salam satu jarum ya buat para konveksi cenah kemarin teh lupa. Dari Teh Ani Herliani untuk para pengrajin atau siapa tuh? Para penjahit-penjahit ya se-Indonesia Raya katanya. Salam satu jarum dari Teh Ani Herliani dari Taman Sari sana. Baik, selamat siang saja ya semuanya. Nah, siang-siang gini ya cocok, ya enak tentunya ya. Kita menikmati makanan-makanan yang tentunya mengenyangkan ya. Baik itu menu tradisional Nusantara ya, dan yang menyegarkan tentunya ya. Nah, siang kali ini ya enak ya kalau makan nasi padang gitu ya. Yaitu pilihan klasik dengan berbagai lauk seperti rendang, ayam pop ataupun gulai. Dan di siang kali ini juga cocok menikmati yang namanya nasi rames warteg ya. Nah, bebas memilih lauk hemat dan variatif seperti orek tempe, perkedel, tumis, usus ataupun telur balado. Dan di siang kali ini juga cocok banget kita menikmati satu porsi yang namanya nasi pecel ya. Nasi dengan aneka sayuran rebus ya seperti bayam, kacang panjang, toge dan lain sebagainya. Yang disiram dengan bumbu kacang gurih cocok ditambah rempeyek ataupun telur dadar nih. Ataupun di siang kali ini sahabat boleh yang namanya makan satu porsi nasi uduk atau nasi kuning ya. Hidangan nasi gurih dengan perlengkapan pelengkap ayam goreng, bihun, dan sambal tentunya yang mengunggah selera gitu. Apalagi kalau di siang kali ini kita makannya bersama ikan bakar ataupun pepes ikan ya. Yang mana sangat baik ya disantap bersama nasi putih hangat, lalapan segar, dan sambal terasi tentunya ataupun sambal kecap gitu ya. Iya nih, selamat menikmati hidangan-hidangan ya di siang kali ini. Semoga dapat mengenyangkan dan dapat menjadikan tubuh kita ini lebih segar, bergairah, dan tetap semangat, lebih sehat lagi tentunya dengan makan di siang hari ini. Baik, kita nikmati tembang kenangan yang berikutnya. Ada Pernahkah Dulu dari Angel Fav yang spesial buat yang request.

sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, aya nama modern, Neng. Tongkudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di

0: rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Peri di Ciburuyan RT 3 RW 9 Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Tasikmalaya.
0: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habus Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
0: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habus Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habus Strong.
0: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
1: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Habus Strong. Makasih Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio. Tasikmalaya. Di Jalan Raya Cikoneng, nomor 52, Cikoneng. Gen Samat, Karang Nunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sasa. Informasi sekali lagi, 085, Stara Sukacita Suara, Tasikmalaya.
3: Kajata Jamis Tasikmalaya. Selamat siang dari Rapi Kaduri, salamnya untuk semua pendengar Setara. Semoga sehat semuanya. Kanya akan dari nama Kang G2, pemuda kesayangan ibu ya. Dan buat sasasi Aijen, sama-sama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Iya, selamat siang Abah Ijai. Rampes Melody Memory bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Punya Cepsi Pop ya. Bobo tutup poli ya, mau betul itu lagi. Oke, terima kasih ya Jaya. Baik. Di mana ini kukurilingan habis dari mana Mami Indas ini? Selamat siang ya. Ada Abele, ya, met siang Abele hadir channel. Dari seputaran mana Abele siang juga. Oke, ini dari yang terakhir ada siapa ini? Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijen, kesayangan duh, channel. Nya atau nya uih di mana heula, pasti tos di Cikole heula nya Mama Arpalmanya. Hayang lagunya Duri Terlindungi dari Nike Ardila. Bikin tuan nama kanggo sadayana wae. Nya oke atunya. Spesial nama kanggo Aijen. Hatur nuhun Aijen, sama-sama. Bayu Mama Arpal di Taman Sari. Oke. Kasiangannya. Si Cikole heula jigana ieu mah tos ngalongoknya jigana. Sanes mampir atuh ka dieu tos di Cikole mah nya. Selamat siang saja Mama Erbel. Iya. Oh, Abelel dari Tasik. Tasiknya sebelah mana? Iya, Tasiknya sebelah mana? Tasik itu kan luas ya. Selamat siang saja semuanya ya.

Nah, sahabat, jika sahabat sedang mempunyai gejala-gejala, ya seperti mata berair daripada biasanya, mata katarak, mata minus, mata plus, silinder, iritasi, mata merah, mata gatal, mata rabun, dan lain sebagainya. Ya, sekarang ya, ada ya tersedia yang namanya

Panomax, yaitu solusi kesehatan mata Anda. Nah, Panomax ini ya tadi bisa membantu meredakan yang sudah tadi disebutkan ya gejala-gejalanya. Iya, Nan. Dan Panomax ini bisa didapatkan ya sahabat di agen-agen apotek terdekat di rumah sahabat Sarah. Ya, untuk seputaran jalan pasih produk Panomax ada di agen apotek Pas Farma ya. Dan untuk sahabat yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu, produk Panomax ada di agen apotek Azam Parma. Dan buat sahabat yang berada di seputaran Jalan Sambong Tasikmalaya, produk Panomax ada di agen apotek Sambong. Dan untuk pembelian dan juga keagenan yang lainnya boleh menghubungi call centernya di 0812-4560-335. Juga Panomax ini bisa didapatkan di Studio Stara Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT01, RW01, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Iya. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call center radio di 0812-4560-3335 ataupun di 0822-1612-8370. Iya. Panomax, solusi kesehatan mata Anda. Baik sahabat Stara semuanya, ada apa lagi nih? Oh, belum disiapin nih. Sebentar ya. Selamat siang saja, selamat beristirahat ya. Selamat nundutan, ya lagi nundutan ya. Dan selamat menjalani aktivitas kembali bagi yang sedang bekerja ya. Dan yang sedang apa ya? Di siang kali ini lagi pada ngapain ya? Lagi pada nyibuk ya, selamat siang saja. Ataupun ada yang baru saja pulang dari kerjaannya, selamat siang saja ya. Baik, ada rindu serindu rindunya dari spons spesial buat yang request.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station. Ya, Sada 1.7 Starea Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah stay tune di sini dan sudah berpartisipasi baik itu di telepon atau juga Facebooknya. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungannya sekali lagi ya sahabat. Cara hati melepas beban yang terlalu lama ditahan. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa

Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Yang bertugas Mas Kaijen izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek ini.
0: Pak, bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya, solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-PANOMAX di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Sara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio. Wilujeng ngadangukan. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran

0: wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam
1: Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat HA.

0: Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BCB Ranca, Situ Mandala, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Ranca, Dusun Ranca Hilir, Kecamatan Ranca, dekat kantor pos Ranca-Ranca, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh. Wah, kesenggol deh.
4: Loh, kenapa, Pak?
3: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
4: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
3: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
4: Kayaknya mata Bapak...

0: kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Stara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dengarkan Histomas sekarang juga di 101,7 FM Sara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Stara Stara Ciamis, Tasik Malaya, Sampurasun. Alhamdulillah, patepang sora, patepang dangu deui. Sarengan kesip garing baby dina pidangana irama pasenan. Hayo atuh sama Stara mangga nu meuding dengar rojong tiasa ngalengon kolom komentar atawa napi hubungi di WhatsApp sama telepon ya di 0872 456 0335. Kaya sama Stara nu di mana bae anak kosan aya di saputaran luar kota teu khawatir ya. Masih tiasa ngupingkan sonton baby dina streaming Stara Radio Ciamis. Upami tajan gedu aplikasina tiasa ngadon adalah di Play Store Stara Radio Ciamis. Ayah saya hal irama pesen dan halo.
1: Halo.
0: Irama pesen dan
1: sama Abu Rom Waterba Ramuan Arra.
0: Oke, Kakanda hehei damang hehei.
1: Alhamdulillah damang kumadinda dina siang ieu menjeung ka sonten damang.
0: Alhamdulillah damang kakanda kalresan.
1: Damang salamina.
0: Amin ya Allah rabbal alamin kakanda oge sing damang ya.
1: Amin.
0: Tak gitu.
1: Semangat sehat mahal. Ih merukana.
0: Ya ya ya.
1: Nyanya,
0: atuh si kakanda teh kunaonnya?
1: Mah, tak cuaca di Cilang Kasi belum cukup.
0: Mani panas kakanda. Aduh dang. Panas ya Sami.
1: Yang ini tidinya ya kipas angin tiis.
0: Ah angger we da di AC oge kakanda hareudang tetep.
1: Oh, anger.
0: Anger. Gerah lebet deh yang Udin.
1: Ah, jadi Udin.
0: Gerah lebet deh yang Udin.
1: Ah, mengopi.
0: Kemana tuh?
1: Gerah lebet ke Bayunan.
0: Tak gitu, nyanya.
1: Kepada Doho, ada yang Udin, aduh.
0: Tak gitu.
1: Itu kayak murah, gitu lah.
0: Tuh Adin tuhnya.
1: Lagu, lagu nama yang Tihang Janur.
0: Tihang Janur siap. Tihang Janur nak kangge saha ya?
1: Manawi na.
0: Tihang Janur nak kangge saha Manawi.
1: Oh Suganda ya.
0: Aya Atoni Galunggung panas cenah di Atoni mah.
1: Oh, Sami perbanan ke Atoni Galunggung komonya.
0: Nya pada
1: hawa panas.
0: Mejehna cenah kakanda panas nanti kot ngoprot kesang tuh. Aadin cenah tuh.
1: Yang kesangan teh hese nyidina.
0: Nya.
1: Kesangan ngada murha ka kesang teh. Sudah sehat.
0: Nya.
1: Itunya.
0: Nya. Sehat walafiat.
1: Sadamang we atuh.
0: Aya si Dede gemes cina tuh.
1: Oh, Dede gemes. Anjana atuh gembos kumaha
0: tuh? Tuha, teh cina gembos salah.
1: Dede gemes.
0: Kumaha teh ya gembos?
1: Damang gitu tadi gemos damang.
0: Tuh damang cenanya. Aya Pak Asep atuh pangharepna teh ya, ye pangharepna.
1: Pangharepna masih kecubar.
0: Panas-panas cenah kakanda.
1: Dina walungan pangharepna mah pangharep nanti kecubar.
0: Kakanda kot panas.
1: Panas? Tami juga panas.
0: Nya, tak eta.
1: Tadi eta mah di Asep Atau mah meureun nantukan as iuhnya.
0: Iuh, cenanya Pak Asep Atau. Tak gitu leres.
1: Dan ogen kemana jempelnya?
0: Kemana tuh ngan gin ya?
1: Udahnya. Saya ni jempling kumot.
0: Terang-terang wae.
1: Kanda.
0: Apalan sih kanda?
1: Sehat-sehat dan dianya.
0: Nya.
1: Ucapi mau komo. Salam alam kumot dunia.
0: Salam dunia cenanya.
1: Nya. Kalau nggak ada yang ada di tak usah kepukti.
0: Nya.
1: Yang udin usah kepuktinya.
0: Adigo, cina ayah nama Adigo.
1: Adigo-nya alias Udin. Adigo Udin-nya.
0: Adigo Udin, cina-nya.
1: Bukan, kita kata anak Udin itu. Kayun Udin, keturannya, Tuan
0: Kron. Ya.
1: Kang Jun, punya hatinya sama otnya, Dina.
0: Sursaha.
1: Iya, ya, waktu saya nak ada kopi.
0: Ya gitu, abita acan terang.
1: Pemirsa kita jam 1 kita
0: wangi kan. Pemirsa di radio sana sami terus diumumkan.
1: Hai radio mah ayah iya nanti ayah watos gitu.
0: Mohon, Pami misalkan di radio sana sami guyur tak berarti mohon ya. Infona bilih kerang akurat geningnya. Kami di Nusanes mohon tak berarti. Tak gitu leres. Bilih kos teh jasmita gening. Pek aya kene ih kan jantenan isinya. Tah kita
1: lihat.
0: Siapnya tah kudu ka Bang Jun cenah naroskeunnya. Mohon.
1: Bang Jun mah sibuk bae banyak mawagan mana lapan moal.
0: Mohon soal Nabi naroskeun ka radio sanes teh aya info na malah naros baliknya kitu kitu cenah.
1: Soket telepon ka dia nomorna Bang Jun teh.
0: Ayah. Taruskan jenanya ke kandanya. Tuh, sore jang pasir Malang oge teh Jasmita mah aya kene ka kanda.
1: Teh Jasmita sane.
0: Ya. Bunda Hartini.
1: Bunda Hartini.
0: Kapungkur ieu mah nyarioskeun Kapungkur nu teh Jasmita oge. Oh, padahal masih ada. Mohon bilih kitu teh maksudna teh. Soalna abi naroskeun ka radio sanes teh teu aya info na janten abi teu tiasa ngaiahkeun. Mohon. Bilih lepat.
1: Eh, menawiana pengen tanya.
0: Ana nawiana saeb.
1: Mau
0: dibom-bomnya
1: kan
0: masih ada aja. Siap.
1: Nungun waktunya Dina.
0: Cumi-cumi ke kondong.
1: Nggak di kantun. Jangan minum, jangan pahit gulaan.
0: Nya gulaan so katanya.
1: Kekana uwi pada pamit. Dina yu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya kakanda parantos ngarojong. Oke. Moga sepengaruhna kakanda ya sadai halo irama pasundan.
2: Halo juga irama pasundan. Isarengah ku harus strong obat herbal ramuan Arab.
0: Aduh kumaha damang atu ce. Saha atu manawi. Oh Kang Arya. Si Bumju teh ya, si Bumju.
2: Mau lengit nguping nuju acara karaoke wangi ke Aijal. Masih dampaknya udah kan Bunda Hartini. Mau buka alasan terima ada akhirnya tau sih bikin. Masih dampaknya buatkan gitu.
0: Mohon.
2: Ya, berapa kali itu beli kumaha onan gitu
0: lah. Mohon. Oke, Pami, iya we, Pami misalkan leresnya.
2: Mohon gitu. Mudah-mudahan mah sehat
0: nyanyinya. Amin, tak etanya.
2: Tapi wangi kan ngapain dampak nyawurkan gitu dan ya terkata ideal ini.
0: Mohon.
2: Enggak, leresan kerenan gitu dah.
0: Mohon saya naruskan duka cek abi teh da bilih lepat soalnya di radio sanes mata acan. Mohon tak cenai info.
2: Karena kena orang-orang terdekat kata suka Bang Jun seharusnya teleponan gitu itu sudah akurat ataupun kabel akhirnya real nyata
0: ternyata
2: gitu
0: nyalares
2: kejang santan api awalnya itu unsurnya
0: ya bumbu
2: cina tuh yang kita bawa pihak sepinya
0: ya
2: di kanggo nuju meranco kejang santan ada ya
0: mohon
2: iya aligo ya tadi neng
0: ayah saya teh ayah atau nih galunggung di jam ayah kia
2: terang sempring sekeluran sekeluran urug
0: oh nya atau nih mohon kalau tadi urug
2: urugnya aja mari si jam eh
0: lo atau nih tuh kenalin siapa tek ta atau nih
2: orang ngelanggar atau nih
0: oh
2: bensin bisa kelurahan atau nih
0: gitu. Oh gitu
2: jadi oh, memang kayak lebat gitu di Ciambe gitu lemur nate gitu salah karena pedinya gitu
0: eh sama SKSD cekah kanda huhuy
2: nah malah kena nih misalnya kena
0: SKSD so kenal so dekat cina tuh
2: ih mohon ya ayah kekelurahan tapi ayah ini masih terang mana ayah jamin mah terang timpuring mah gitu
0: ya tuh nah kepingkan kak kanda
2: gitu kekelurahan urug kan ke jamwe anak gitu
0: ya teteh nilam jadi urug sami atau ya
2: kita kampung nih sayang timpuring nih kita kampung ngebenten RT kan gitu kayak gitu
0: ya
2: jalan RT tirus itu dengan RT hiji gitu kelihwetan anjir dengan bumi nanti gitu.
0: Oh, mohon. Padahal
2: kayaknya deh, apa pisan ya, selain dari lain masih kuring, masyarakat pisan gitu.
0: Tuh, Sor Atoni tenyang kita tanggian, Cina.
2: Mohon, tuh, akhirnya pasti kuningan ke kampung singkuring, mah.
0: Ya.
2: Itu, itu kan beli resan pijamnya sekelurahan dengan kuring, mah.
0: Ah,
2: ya. Jadi, ini dia terima segera. Dan dalam salah kepondok, nih. Suhun gerang, nih, segera, nih.
0: Oh, oh.
2: Sobat Atoni, itu kan kerakpelan karena di karinya nya kayak kadika setaranya akon lah jadi yang ini masih er
0: ya
2: ayat buat yang kuingnya ke almarhum WhatsApp ya almarhumah almarhum kan namanya gitu amaman jadi nyata ayah warga sih yang kuing dari gitu
0: oh nya
2: itu kalau pernah nggak nyanyi lah gitu lah
0: nyawa lah cenahnya rame tereh cenahnya
2: gitu
0: Mbak Ijai haturannya Bum
2: mohon Abang Ijai selalu hadirnya
3: kawin-kawin
2: nah, tuh
0: oh, Bum-Bum kawin yang naon Bum-Bum
2: anu cerita-cerita tila nih
0: anu mana?
2: Anu rang-rang kamolan nih
0: oke
2: okay. Tanya-tanya
0: meh singkatnya Bum-Bum mana mah?
2: Nya mak pelangkung ay naik kereta ay aku di Robi Robi ada sudah tiga puluh meter
0: Bumju
2: ay saya lupa dengan tuh di kuali kopi mata nih tuh kayak kemas tuh
0: kemas nah
2: ayah guru ke kan ya kelengkapan main kan
0: Ya,
2: ya, cerai ya. Buat kali ya. Nah, orang kalau gue ngomongnya nih katanya.
0: Mohon atau dite.
2: Kan syukur atuh. Beji batitan.
0: Tuh atau nih cerai sabriji batina cerai.
2: 11 ton. Walau. Angka semalam mah ketuan kan itu nya. Kagok kalau sih nih dengkin.
0: 11 cerai atau nih kagok.
2: Kalau sin pamang.
0: Pamang sekalian 20 nya.
2: Ini kesebelasan sepak bola tampil secara irama itu. Jual buat itu mencadangan
0: gusti cenanya amin cina banyak anak banyak rezeki tuh
2: mohon tulangnya dipercangkan gitu bu Allah subhanahu wa ta'ala
0: mohon
2: ayah yang cadangkan ayah ngangin nanti gitu Surabaya di Jakarta
0: tuh Teh Azizah GOTW cina 12 tuh
2: kemana bunda kemana bun
0: tuh OTW 12 cina tuh
3: pasanya buat bunda
2: kan bayar tuh Alhamdulillah nyebutkan lagi.
0: Bade bunda, bade mama, bade teteh, oke bebas ya atunya.
2: Bebas ya. Itu bunda Adijahnya. Nah, saya itu bunda Nur Adijahnya.
0: Bebas lehnya teh Adijahnya itu. Bebas kema ujang sawak-awak kuenya.
2: Dari pelanya batu teparugu itu wanu singkuling bunda Nur Adijah tuh.
0: Ya.
2: Hai kasih. Kuma rupin agulis.
0: Ya tuh teh Adijah ulang apung teh Adijah.
2: Kuma komereh deh manggulis rupin. Ah, sampai agulis.
0: Cocok cenanya.
3: Kapan pekening si bapak mangarayo?
0: Alah, saya kumaha. Sapariweuh kitu ieu teh budak teh cenahnya.
2: Mun geus dipekeng mun teh kana sempuring isin kana wae.
0: Alah,
2: ya. Uli kalungan yeun maneh.
0: Termos kana ribet. Sakalian semenan cenah mah jadi beton. Tapi
2: kalau mun cicing ditunggu kawah lah.
3: Iya. Yang toing akan jadi anak saror yang
0: ini. Tuh cina sorte aja jahnya aku maha ujang we cina tuh.
3: Bapak. Tapi bapak sebut gue sana bukan ke ujang gak?
0: Oh, baik sih. Baik,
2: baik. Iya itu. Agar bapak mana terangin. Iya. Sebenarnya kan udah
0: tuh sor Atoni cina Kang Ari teh caket pom sanes cina abis menembe hiji nyakin
2: beri ngat pom beng ini nyalah
0: nya cina caketinya
2: lanjut sari yang beri
0: ngat oh nya
2: ini caket yang beri ngat si awang
0: carekan si Ujang lah cina sote aji ya teh carekan we cina tuh
2: gimana
0: carekan we si Ujang cina tuh.
3: Ini ada si bapak bisa memasukkan batu lagi dia ada.
0: Tuh siapa?
2: Kalau tuh bunda juga aja saya, bunda aja sih mesra so.
3: Bukan mesra
2: kain. Sok kangen nyoba aneh ngupingkan bunda aja ngupingkan uang pun yang macam bunda aja.
0: Mana hatonya?
3: Bunda aja lu yang tantan kalau tidak pilot yuk.
2: Tunggu tambahan
0: aku. Mana? Riwo sakit tambahannya.
2: Tambahan. Tambahan separuh gue mau promo.
0: Ya, sok riwo gitu.
2: Dikum, kena sedayanannya.
0: Dikumbahannya, so.
2: Dikumbahan, mun. Apa yang dikasihkan di ketawil sedayanannya, kumah lagi.
0: Mah dedeh, oke teka tawil, cina duka lah. Mah dedeh, tuh.
2: Mah dedeh, aku kan mau mah dedeh, aku yang konsennya. Kita harus pas emut, yaitu terung surat tidak kumah.
0: Ya, kumah tuh danya.
2: Kurang buntal kadutkan terparut pas yang lainnya. Jangan senang kadayana.
0: Ya.
2: Ya ramang kadayana. Gitu.
0: Amin.
2: Oke, dia makin double nasing. Di pasien kesehatan. Gitu.
0: Amin.
2: Berkah rezekinya. Gitu. Ya, digampilkan.
0: Mohon.
2: Gitu. Jauh sini cunukkan. Belum udah ketinggal ke Korea. Gak gitu.
0: Ya, amin. Gitu.
2: Pengen kan. Sakit tuh wayan ini kapi hatur nih.
0: Siap.
2: Mohon hatur nuhunnya karena kadang dia nabi dia saya tidak yang Allah sahabat setara FM nya.
0: Ya.
2: Aturan atau nih di Kalosan Kalunggung saya kujang suan termanja sang setara FM nya. Salam ke nah, nantinya.
0: Salam setara. Setara
2: selalu gitulah sehat gitu. Selalu gitulahnya. Nah, mangga neng di kantun.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, bum bum, bum bum, perantus ngarojong.

Di mana hatur nuhun siap aya aja yang tawang banteng hadir haturan di cahaya oge cika Thomas hadir siap aya DDMDP 2 Puspahyang oge hadir aya sahadir di sapengkena doling haturan wilujeng mayah gini adoling saya sapa paus nanya atau nih wilujeng santen yang baby santen oge Tony Semantri hadir palihan galunggung kawinah yang batan nganggur kintuna kangge yang baby tipain mugia saya sapa paus na utami nama kangge guys dari sahabat setara hatur nuhun sami-sami ayah teh dedeh oge haturan teh dedeh teh azizah oge ayah bah izai oge haturannya ayah pak sepato oge pangharap nate ya salam ke apa Udin Hera mama Elsa mama Los mama Ayu mama Ratu mama Air mama Koko mama Fiandi pokoknya makanya dari sahabat setara siap mama Arval oge hadir teh baby salam pangwano sarang mama Arval di pilihan Taman Sari salam pangwano oge nya kawinah yang 37B dikin tena kangge tebebi tipayun salam pangwano spesial sama kangge kabogoh abiwe olengen hatur nuhun sami-sami teka malasari wajong santan yang baby santan oge drama pasun dan diseringanku habus strong obat herbal ramuan Arab kawinah yang kamana cintana kin tena kangge sadesa bastara utamina kangge Anton Bronze hatur nuhun.

Adin Wahyudin gak hadir, sosok satunya manco tipe yang RCG 7 damal ya. Siap Adin. Kawin yang ti Adi Astrid yang di kamari utami nakangnya sudah sabastara hatur nuhun sami-sami. Sabastara ayah habu strong obat herbarawan Arab. Nah iya habu strong tetiasa ngubaran panyawat migren, panyawat diabet, panyawat hipertensi, kangge pegel-pegel, oge saya pisannya sabastara kangge asam urat. Yuk sabastara digalo iya habu strong langsung ke dika studio alamatna di Jalan Purbasari di Sendesa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 atau napi sabastara ge tiasa ngagaluh ke agen apotek no aya di seputaran Jalan Pasteh Kota Tasikmalaya habu strong aya di agen apotek Pas Parma sareng agen apotek Ilham Parma. Nah kangge sabastara oge no aya di seputaran luar kota teh khawatirnya masih tiasa ngagaluh habu strong engke dipaketkeun kami dipaketkan mah kedah transfer lah engke sabastara tiasa kirim bukti transfer. Nah tengah khawatir sabastara pokoknya pengiriman cepat, packing aman 100% original sarang terbukti khasiatna habu strong abad herbal ramuan Arab. Yuk sabastara langsung yang disoyangkan ayat tihang janur anu dipundutku kakanda.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang antar.

0: dengan produk Habu Strong?
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: korban terbang terunggulan.
1: Sebagai penyanyi dangdut, harus tetap aktif dan semangat. Apalagi kalau jadwal manggung lagi padat-padatnya. Peti Vera, pilih Habustrong buat menang.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramon Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: masih di Kelurana 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sana dengan Kusim Kering Baby. Hayo atun, badingi dengar rojong, tesa ngelongkuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS telepon ya di 08124560335. Kangge sama Stara Genu di mana bae anak kosan aya di seputaran luar kota. Tek khawatirnya masih tiasa ngupingkan sonten baby di na streaming na Stara Radio Ciamis. Upami tak acan gaduh aplikasi nama tiasa ngadownload hula di Play Store Stara Radio Ciamis. Esol Gianyar Bali hadir irama pasunan diserenganku Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Assalamualaikum lejong santan santan oge abah Weisel. Lejong tugas tengkareng se. Mugia sehat, bahagia dan kerizkina sukses apa paosna lejong aktivitas. Hatur nuhun sami-sami. Mangga di pangrojong telepon aya saha lo irama pasundan.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sarenganku Mustra, Bapak Herbal Roman Era.
0: Oke, kumaha damang Teh Aziza?
1: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Teteh mungkin kawinna.
0: Kawinna hayang naon manawi?
1: Hayang bende.
0: Bebende. Oke, okay. Bebende na kangge syaha.
1: Bebende na kangge bebende HTW.
0: Ole, kangge bebende HTW A Adin, sanes-sanes kangge A Adin nya. Hayangan kangge A Adin.
1: Ini jumur yang.
0: Ole, oh gitu. Meni hum atuh. Kumaha eta balad kumod?
1: Kakak mana
0: ini? Ayah di nu Facebook mah panan kakak di nu Facebook oh. Nge-request nate.
1: Ente dah kamar ikutan ente dah tekuman lagi menyibuk mungkin.
0: Ya ta nyider cina tuh kekorilingan.
1: Ta cian uih merenuji di jalan.
0: Ta etanya panannya.
1: Kita teh destina. Kita salam nak.
0: Ya siap.
1: Halo.
0: Oke. Halo.
1: Oke, kinten salamna Kang Teteh Cipayun, Kang Teh Ang India, Teh Mawar, Teh Ibi.
0: Oke.
1: Terus Teh Yuyu.
0: Aham.
1: Mah Eui. Nami Indah. Terus Kang Mang Cuhe.
0: Oke.
1: Kang A Adi.
0: Aham.
1: A Ari. Dolly,
0: Pak Joey, AOBES, nah tuh.
1: Oh, nulis jang santen AOBES, keras Kang Arya, ujang Bawel.
0: Sugan teh Kang Ebah Ijai, cina tuh, sar Bah Ijai teh.
1: Oh, Bah Ijai, nulis jang santen. Keras Mama Elsa, Mama Ida, Mama Aipas. Terus kami ke
0: tadinya Teh Yuni ya, suka mana tuh?
1: Mohon, ujung sonten.
0: Ayah Mang Saeb Jalil di Gunung Cina.
1: Mohon, ujung sonten. Mang Saeb. Terus kami sehadinya.
0: Sok sehadinya atunya.
1: Sekarang
0: Teh Komalasari, cenaman itu ditawil.
1: Hilap, sudah, ya sekarang tak cek emut-emut.
0: Alah.
1: Teh Komalasari. Pilihan mana?
0: Manon Jaya, cenato.
1: Manon Jaya salopanya.
0: Nya, tak eta ke arah dinya.
1: Kami tahadu
0: tuh. Ayah sahadu ya tak ya. De Cahaya pilihan Cika Thomas tuh.
1: Oh, pilihan Dede Cahaya
0: Cika Thomas ya.
1: Cika Thomas berada
0: Mamah Dede tuh. Mamah Dede genuju sareng bebende hate cenmal ele.
1: Oh iya bebende hate we.
0: Aya Adede Imron.
1: Kan apa sih tau ya.
0: Acan cen atuh sore Adede.
1: Kedah.
0: Bukan be manco meren.
1: Oh, ya tuh lah yang santen. Mang Dede Imron sama Proses orang.
0: Iya.
1: Seseorang tadi nyak mang bebe nyak. Nah gitu ya teh.
0: Oke.
1: Ayo ya ngegerup mesin. Ya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ate Aziza kawin aho yang bebende. Oke. Mangga sapekerana ya sa halo Irama Pasundan.
2: Halo Irama Pasundan. Mangga bisa ngada teh dalam ramuan apa? Pengen lagu. Lagu na hoyong boro-boro.
0: Boro-boro kunaon.
2: Boro-boro ti mansir.
0: Oke, atuh boro-boro. Sok atuh boro-boro nak kangge saha cenah?
2: Salamna Kang Rikiat yang di sore yang Bandung, Kang Andri bernama di Bandung, ya Kang Yuni bareng suaminya di Bandung sore yang. Kang Yan di Subang, Kang Ai Pasca, Kang Ai Sukaraja, Kang Ai Endian, Kang Mama Is, Kang Teh Indas, Kang Adolin, Kang Tasikumbang Reja, Kang Amanja, Kang Amankan, Kango Reno Bastian, Kango Teh Kumpal, Teh Dalia, Teh Mawar, Teh Ajijah, Teh Nuri, Teh Jopa, Teh Ucu, Kango Sarayana, Neng Bebi.
0: Oke, menila lulus gitu ah Dewa.
2: Nyantai,
0: oh gitu.
2: Spesial Kang Neng Baby sareng Adi Z-nya.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Adewa parantos ngarojong kawinah yang boro-boro ti mansyur. Bah Ijai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes Bah Ijai. Irama pasundan diserangan kuhabu strong obat herbal ramuan Arab. Neng baby kawinah yang jamparing ti Rita Tila hatur nuhunnya. Siap sami-sami. Maois Pak Elan hatunya jeung wayah gini kapan wae atuh mah euis nya sok ke di segmen salajeng nanya mah euis wayahna ye kumarga atuh saya dua penelpon. Kang Riki Garut haturan aya Teh Yunia suka manah oge mancon yang baby kawina Duriati Darso nya hanepi saya sapa paosna oke aya Mang Saep Jalil assalamualaikum Irama Pasundan. Waalaikumsalam jisarenganku Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Wajang santan yang baby mugi aya dina kesehatan sapa paosna amin. Kita sama kangge api ahui amanja kangge Mas Jun nusutang kangge bodah hati ni sing enggal damang amin hatur nuhun siap. Oke Mang Saep Jalil. Nah sok atulah kutak ketik waenya eta Gusti Wumju. Ayaf hana maksosi kesehatan mata ayaf hana maksetiasa ngebaran panyawat mata katarak mata minus mata silinder mata iritasi mata burem ya tuh sebestara digalo langsungnya hana maksa kadika studio alamatnya di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT Hiji RW Hiji atau napi sebestara getiasa ngegalo ke agen apotek no ayah di Saputra Jan SL Tobing mangga digalo hana maksa ke agen apotek Dimar. Nah kayaknya sebestara gen ayah di Saputaran Jalan Petababa bakan muncang ieu Panomax aya di agen apotek Ceria Sehat. Kangge sabestara anu aya di Saputaran Lor Kota tekeng khawatirnya masih tiasa ngagaluh Panomax. Nah, engke dipaketkeun pami dipaketkeun make da transfer heula engke sabestara tiasa kirim bukti transferna. Tekeng khawatir pokona mah pengirimanna cepat packing aman 100% original sareng terbukti khasiatna Panomax solusi kesehatan mata. Sesuai langsung sama yang kan ayah bebende anu dipadukut Teh Azizah.

Bendy Suling Bandung. Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Saya Opi Kumis.

keamanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciami, Setara Sukacita, Setara Setara Ciami, Stasi Kualaya. Setara Setara, apa tentunya komergi ayana waktu senapa rantus nunjukkan tabu 5 lebih 20 menit ya. Waktu senapa ibi pamit, hatunun sama Setara perantus ngarajong, apa tentunya bilih ayah kalepatan. Bilih ayah cari sanogen ukirang merenah numatak nyelekit ke mana. Sadaya sama Setara nyon gede apuntunnya. Di jalan Purbasari, desa desa kidul Gunung Cupu, baby no tugas pamit. Wabilah itu pikir ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye bye. Dadah.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk. Siapa di mana?
1: Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Okay, Elga selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan Fidu tanya

0: Satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih satu paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, pesannya kepada pemirsa dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget.
2: Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Panas Kulungkung, Tawang Banteng. Geman di Perum Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari. Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis.
3: Suara Stara Ciamis.
4: Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang, udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam. Jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan ini, dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah. Dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit.
2: Maaf, permisi mbak.
3: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
2: Saya mau komplain nih mbak. Kok pesanan makan saya gak nyampe-nyampe?

0: padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali detail kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita hanya nggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza

0: ajabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip.

0: RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi bisa disampaikan.

0: agen apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 73 baban." Riba itu, dosa riba itu ada 73 pintu, tingkatan level beratnya gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aisaruha ayyankihar rajulu ummah." Yang paling rendah dari dosa riba itu adalah seseorang berzina sama ibunya. Dosa riba yang paling rendah sekali itu setingkat dengan level tertingginya dosa zina, seperti orang zina dengan ibunya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna arbar riba 'irdur rajulil muslim." Dan ketahuilah, level tertingginya dosa riba itu, yang paling berat hukumannya, itu setara dengan menghina, merendahkan saudara muslim. Artinya apa? Mencela saja seorang muslim sudah cukup kita menanggung dosa seperti level tertingginya riba. Dan itu yang paling rendahnya saja sama dengan menzina ibu sendiri. Anda bisa bayangkan bagaimana beratnya dosa.
3: Aduh,
2: mencela dan menghina seorang
3: muslim. Semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak Pak?
4: Ya tentu saja dong Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba Pak? Ibu mau minum?
4: Gimana Bu? Sudah agak baik kan?
3: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi Pak di apotek biar Ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan

0: Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: berdosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggal capek, teu sumanget, sareng kirang gairah pas ngadangu di radio.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Enak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non-muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah, Alhamdulillahilladzi afani mimma abtala bihi wa faddalani ala kathiri mimma khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan, bukan justru jadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada
3: berikut
5: orang lain.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
0: sampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?

0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke, emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa
0: minggu. Makasih Panomax.
1: Sama.
2: 0812-4560-3335 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cung, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Terdapat ahli keluarga yang menceritakan hak ahli keluarga yang lain dengan menggunakan alasan sebagai pengajaran teladan. Boleh tidak? Boleh menceritakan aib orang lain dalam 3 case. Yang pertama, pada mahkamah pengadilan. Saya hakim bertanya, "Hai tuan saksi, adakah kamu melihat orang ini melakukan perbuatan salah?" Kata saksi, "Tuan hakim, sebenarnya saya nak jawab, tapi saya takut ribah. Macam mana saya nak putuskan kes?" Maka dalam mahkamah syariah boleh. Yang kedua, dalam masalah fatwa. "Ustaz Somad, saya nak tanya." "Tanya masalah apa?" "Tanya kes si fulan." "Apa masalahnya?" "Itulah saya nak tanya tapi saya takut ribah. Macam mana saya nak jawab?" Boleh pada mahkamah saksi, boleh pada fatwa. Yang ketiga, boleh menceritakan aib orang satu kali untuk menunjukkan kebatilannya. Li'ibotalil batil. Jangan dekat-dekat dengan si fulan kerana ia tukang tipu. Maka dia saat mengatakan tukang tipu itu, dia sedang menunjukkan kebatilan supaya jangan sampai banyak orang terpukau, tergoda, terosak.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan

0: Dan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Itu ngeganggu aktivitas sehari-hari yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
0: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panamax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panamax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panamax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panamax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
0: Oke, Aiki boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panamax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panamax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panamax keren lah, the best. Terima kasih Panamax, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Sahabat, ketika kita bicara istiqomah, Direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak bu itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
0: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
5: Sebelum nemu pedak Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget, pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. 335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purba 7 Stara Radio Ciamis.

0: 0854-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu dangdut yang hits, di sini tempatnya, 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

0: Gak apa-apa, gendut gak apa-apa.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3.
2: Nih pesan-pesannya kepada pendengar kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7

0: Ciamis, Star Sukacita Suara. Star. Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata minus, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: dapatkan Abu Strong dan Pandu Max di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Oh, Yang Maha Pengampun. Bersama

0: Limpah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful mi'ad.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.

Dengarkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara dimanapun saat ini Anda berada. Kembali lagi di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Kembali lagi bersama program Pesona Dangdut yang dipersembahkan oleh Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sahabat Setara semuanya, malam ini saya Andi Alfian tidak sendirian, karena saya ditemani oleh rekan saya
1: Ijal.
0: Nah, saya berdua sama Ijal ya. Ya, buat sahabat semua yang mau bergabung, mau request lagu atau kirim-kirim salam, sangat bisa sekali ya melalui line teleponnya. Di mana aja?
1: Di nomor 0812-456-0-3335.
0: Iya.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat malam, Ma Andi.
0: Selamat malam.
2: Kak Ijal.
1: Malam juga, Teh Mawar. Gimana kabarnya nih malam ini?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya deh, itu yang disyukur siang maupun malam. Cuaca masih agak ininya gerah.
0: Agak dingin, bukan?
1: Agak dingin. Di sini mah di AC.
2: Oh, di AC. Iya.
0: Makanya berdua kan biar agak hangat, ada hangat-hangatnya gitu.
2: Ditemenin ya. Iya. Jeruk makan jeruk.
0: Lah, pikiran lagunya. Pikiran Nana sih teteh makanan jeruk wae.
1: Boleh mau request lagu apa nih?
2: Pengen itu, pengen yang baru. Ketika nafas yang terakhir.
0: Ketika nafas yang terakhir.
2: Di Jeremy. Ketika nafas yang terakhir.
1: Versi DJ-nya.
2: Versi yang baru ya. Ketika nafas terakhir. Salamnya buat Andi ya bersama Aida.
0: Iya, terima kasih.
2: Semangat yang selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Buat Ejun Kurinak juga selamat malam. Baju Boci, terus buat Aing Andian, terus buat Neng Ajija, terus buat Mama Eis bersama Bapak Elannya, terus buat buat Mami Indas, terus buat Mama Ida, terus buat Teh Kumpai juga, terus buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Panyalu juga selamat malam. Terus buat Ian Taylor, terus buat Jeholikan, terus buat Anton Browen juga, terus buat Bang Budi selamat malam. Buat Abah Ijai juga, buat Kang Doyeng juga selamat malam. Buat Kang Arya juga, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: buat
0: coba?
2: Dede Imron, terus buat Adin Maung juga, terus buat Kang Asep Dampa, terus buat Kang Ujang Cilambu, Manja, terus buat semuanya saja deh. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Ada, ya, di komen-komennya buat semua saudara. Semoga pada sehat selalu ya, dari A sampai Z. Makasih ya, Aisyah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Teh Mawar. Ditunggu aja ya lagunya, nanti ada Ketika Nafas Terakhir. Ya, buat sahabat Setara semuanya, bisa juga merequest lagu atau kirim-kirim salam melalui pesan WhatsApp ya, di nomor yang sama
1: atau di kolom komentar.
0: Nah, ya di kolom Facebook, komentar ya? Di Facebook. Biasa mama Facebook masuk Facebookan.
1: Facebookan. Mama Facebook. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Selamat malam Kak Andy sama Ica.
1: Selamat malam.
0: Sekarang gak ada temannya ini.
1: Iya kan biar
0: bareng-bareng.
2: Duet ini teh duet
0: aja. Kolab.
2: Kolab
0: suara. acara Pesona Dangdut ya.
1: Iya, Pesona Dangdut.
0: Pesona Dangdut bersama Hobi Strong, Abad Herbal, Rem.
1: Iya.
0: Nyanggap yang mawar ya.
2: Nyanggap.
0: Oh, nanti ngomen ah, iya nanti bari nyanggap cete. yang lagu nah lah.
2: Lagu apa nih?
0: Lagu hoyong ya nanti ngegere-gere sebotol minuman.
2: Gara-gara sebotol minuman.
0: Kintin salam nak.
2: Salam-salam
0: buat yang Indian. Kamana nggak sih tuh? buat Mawar yang barusan turun, buat Teh Indil, buat Mama Uis, Mami Indes, buat Ayang Taylor, Arjo Hooligan, Aredi, Ati Ahuy, Areno, terus Teh Yuyun, Kaa Arish, Kaa Adin, Aleh Ijai, Kang Arya, buat Mama Itaska, Ananja, Mama Kianli, Umi Bogan, terus buat Adolin, Abe Yudokcin, buat Ayah Iqbal, Akite, Atoni, terus sama Elsa, buat semuanya aja lah.
2: Buat semuanya aja.
0: Udah banyak.
2: Spesialnya buat siapa nih?
0: Spesialnya buat keluarga aku aja. Buat keluarga aku ya,
1: iya.
0: Buat adik-adik.
1: Teh Ajijah.
0: Yang
1: Teh Ajijah. Ari sampean aman ayeuna?
0: aman sehat. Abis dari warung juga barusan.
1: Siap.
0: Langsung iya, langsung setel radio.
1: Iya.
0: Ngomong soal gitu.
2: Langsung.
0: Oh, itu belum kerja.
1: Bisi kata lanjut, terasan gitu. Bisi kata terasan
0: lah. Tuh, kur iya. Nah, kur sa iya, sekenap. Dekat terasan ya. Iya, kuat ya. Masih kuat dan mau ada kerja, masih semangat lah.
1: Strong.
0: Buat yang lagi serius. Yang lagi siaran.
1: Eta teh lamun dina pesan mah tipo.
0: Selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: kalau cuaca dingin nah itu aja pakai sesuatu yang bikin menghangatkan.
2: Pakai selimut tadi aja.
0: Oh no. Itu WA Ternuhun.
1: Iya, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih buat Teh Ajijah ya. Ditunggu aja nanti lagunya Sebotol Minuman ya. Well, kita lihat ada pesan yang udah masuk di WhatsApp ya. Dari siapa, Jal?
2: Dari Kang Wilson, Sarnate, hidup Persib.
1: Oh iya, Persib.
2: Sekarang deh Persibnya.
1: Iya, ini pada nobar. Ya buat sahabat setara yang lagi nobar, selamat nobar aja ya. Mudah-mudahan diberikan kemenangan.
2: Amin.
1: Dan utamakan kondisivitas daerahnya masing-masing ya. Dangdut, oh ini ada Mas Seto. Seto Mayut ya. Kak Seto ya. Selamat malam Kak Seto.

Sebuah lagu yang tadi di request oleh Teh Mawar. Saat nafas terakhir, selamat mendengarkan. Mari perbaiki.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan konten program penyiaran yang Jawa Barat memandang sangat penting diperhatikan oleh lembaga program siaran televisi perempuan yang kan. Sehingga tidak lindungi kepentingan anak apabila
1: visi sesuai
0: dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, siapnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong.

0: Barbar Ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong obat herbal Ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: jam ses.
1: Piye rasane?
0: Lego, Pak.
1: Lego ya.
0: Ternyata wong obate galau ki joget karo nyanyi.
1: Yo mesti, berarti wis ra galau.
0: Endelalah iki sampean yo ayu lho, Pak.
1: Wedok, Mas. Ya Allah ya.
0: Statusmu apa?
1: Statusku toh?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan

0: sukai telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat habus strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi habus strong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi habus strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi habus strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat habus strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi habus strong. Karena habus strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan habus strong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habus strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Abu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Abu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.

0: kali ada sahabat Stera yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, bisa melalui layanan telepon kita di berapa aja?
1: 0812-4560-3335.
0: Iya.
1: Atau di kolom komentar Facebook ya.
0: Iya, di Facebook, di akun media sosial Facebook ya. Barang mungkin ada sahabat Stera yang aktif di media sosial gitu. Caranya dengan meninggalkan komentar di postingan kita yang teratas ya, yang postingan terbaru gitu. Nah, kita buka Facebook aja ya, kita baca komentar yang udah masuk di Facebook. Ada Teh Ani Herliani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taman Sari Manco sambil beberon. Ini beberon itu apa ya? Apa aja?
1: Beberon itu apa ya?
0: Kalau di Cikoneng mah ada juga kekeron gitu. Itu
1: kekeron.
0: Iya. Itu kekeron itu menjahit pakai secara manual gitu. Enggak tahu kalau beberon. Request DJ Remix ingin memeluk dirimu, katanya. Aduh, Teh Ani ingin memeluk siapa tuh, Teh Ani? Salam buat semuanya, hatur nuhun, AA berdua sehat selalu.
1: Amin. Amin.
0: Nah, enaknya berdua itu ya kalau ada yang ngedoain itu, yang ngamininnya berdua juga gitu.
1: Biar lebih banyak
0: ya. Jadi kesempatan diijabahnya mungkin lebih besar gitu. Terima kasih Teh Ani, ditunggu aja ya nanti.

0: Ada juga Aris An, Setara Ciamis bersama Bu Strong, obat herbal ramuan Arab. Salamnya buat Teh Ai and Bians, Mama Eis, Neng Melin Ibiu, Amanja, Aju, Ayan, Teh Yuyun Gurinak, Bunda Panjalu, De Reni Lisnawati, Mang Yaya Sunaria, semuanya saja. Tak lupa buat adik Ajijah bersama keluarga. Semoga sehat selalu ya. Iya, amin. Terima kasih.
1: Sama-sama, Aris.
0: Ya, kami masih membuka di line teleponnya di 0812-456-03335 ya. Barangkali ada yang mau bergabung, request lagu ataupun kirim-kirim salam.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habus Rong Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab. Oh,
2: suaranya berdua.
1: Mohon ite berdua. Oh.
2: Duet, duet. Duet, duet. Duet, duet. Nonton Persib.
0: Oh. Setengah mainnya mah.
2: Won, alhamdulillahnya gol.
1: Gol
0: mah. Oh, duka abis mana teningali.
2: Oh, Peralta, Eta Binati. Oh. Namanya hiji kosong.
0: Iya, syukur atuh.
2: Namanya tetrek. Alhamdulillah, kak kuping iya aya. Duaan, tenan-tenan tumen.
1: Duet, mohon sudah.
2: Duet ya.
1: Mohon, duet, duet.
2: Alhamdulillah. Kumanda Ramang.
0: Alhamdulillah, saya.
2: Mohon alhamdulillah.
0: Kumaha sawang
2: surna? Alhamdulillah, A.
0: Iya.
2: Bang. Tadi teh ka kuping teh aya nya. A, I Andi teh aya. Lah. Ada ijen tadi teh dua shift nya.
0: Oh iya,
1: dua peraga.
2: Mohon pagi sama Melody Memory.
0: Iya.
2: Lah mana yang naon nya?
1: Boleh, mau request lagu
2: apa? Ieu teh khusus Arielan teh.
1: Adela boleh.
2: Kalau itu khusus lagu Adela, versi Adela.
1: Versi Adela boleh,
2: oh,
1: bisa.
2: Mohon versi Adelanya. Oh, yang surat merah, A.
1: Surat merah.
2: Mohon versi Adela. Kemaranan dengan versi pensi serpinya.
0: Iya, ada.
2: Namanya kosong. Mana Wita tas nampi telepon, padahal nunjuk masukkan WA.

0: Tuh acan, emang tuh ayah nelfon mah.
1: Oh, nuhun, lagi nonton versi pointer.
0: Iya.
1: Ayah.
0: Surat merah.
2: Adela.
1: Oh, versi Adela.
0: Oh iya, versi Adela ya.
1: Nuhun. Kirim-kirim salam halanya.
0: Iya, mau enggak.
1: Nuhun. Dipayun kanggo Andi sareng Ijalnya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan secara rehat.
0: Amin, amin.
1: Nuhun. Sangokan tasana lebat, tasana lebat tas.
0: Teh Mawar.
1: Oh, sarang sa?
2: Sarang Teh Ajijah.
0: Teh Ajijah.
1: Ajijah. Oh, nomor satu segmen.
0: Iya.
1: Nun, kanggo Teh Mawarnya udah jengungi. Sarang ke Teh Ajijah oge atau rada jengungi.
0: Iya.
1: Teh Angin kemana nya? Teh Ayu Onar wae.
0: Eta teh iya.
1: Teh Ambian.
0: Gangguan satelit cenah ge mah.
1: Oh. Siga mana jeung sibuk teh damalnya.
0: Iya.
1: Tapi na Facebook mah aya wae nya.
0: Iya, aya wae na Facebook mah gitu.
1: Ohon. Dejo ieu sibuk penginten. Aturan kanggo teh ayam bian di jeung nya. Mudah-mudahan sehat. Kanggo ka Bagun. Wana hati ni tak rasa Aijal dah teh, pupus. Hari ni tak rasa pupus.
2: Sahur.
1: Tapi tak acan dia nya.
2: Tak acan ayah iya deh.
1: Oh, diri lepas gitu.
0: Oh iya mas, tapi, sahur teh ayah teh nuju menggalau sih nage.
1: Oh, nuju menggalau pun tau, atau menggalau teh ayah. Jangan galau aja tuh teh ayah. Kenapa? Patah hati kenapa galau? Mudah-mudahan sehingga ya tengah damah galau iya. Nak.
0: Sehingga sadar.
1: Sehingga sadar mohon. Ayo nung, ayo nung.
0: Ditinggalin Bang Tomo katanya, kata Teh Ai.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Oh iya, sinyalnya lop-lop gitu nya.
0: Iya, sinyalnya mah.
1: Nuhun. Kanggo ka Bunda Panyalu, Lijeng Monginya sareng Ayah Odona. Mama Ipaska, Mama Indah. Kanggo ka Ayah Kalong, Bunda Ayu. Kanggo Kang Adam. Kanggo Kang Kipe, Kang Cepi ogenya haturan.
0: Iya.
1: Teh Aing Salawu. Kanggo Kang Adul. Amanja, Kang Ujang Cilambu, Pak Mama Yuli, Pak Asep Pawindana, sarang Alip nanya, Rijeng Ungi.
0: Iya.
1: Kang Oka Adian Banagara, oke. Okay. Mama iya. Rizki, Kujang, Kang Mama Aryo. Uh-huh. Adin, Am Adin kemana? Aduh, nuju iya, Persib, Persib.
0: Iya, nuju Nobar.
1: Sepi-sepi Adin.
2: Nobar, Nobar.
1: Oh, Nobar, Nobar. Kang Ajo, Ge Adoling Abo, Kang Obes Gaya, Sarang Teh Yulina.
0: Sekarang mah dapur MBGG tarutuk nerongton Persib.
1: Oh, untuk tarutuknya.
0: Soalnya udah malam gitu.
1: Cuman atau udah terus malam. MBG mah. Kayak bagian besok di Janarinya.
2: Iya, Janari.
1: Mulai. Kang Opa Jindang, Oge Aturan Nijangungi, Mama Resi Paji Soleh. Kirawit. Kang Ote Yunia. Kanggo Teh Yolanda, Bunda Rati, Bunda Kumpai. Kanggo ka Teh Yun Gurina, kadorannya. Kanggo Mama Elsa, Mama Ojan. Mama Idam.
0: Yeah.
1: Kanggo Teh Puja, Teh Dede, sareng Ahendi nanya.
0: Iya.
1: Yeah. Jeung pay pangkanten anyar. Kanggo ka Arya Dilaga, sareng Cik Ujang Wawelna. Kau Mang Adeng kemana wainya kumod?
2: Kumod.
1: Kumod mohon Mang Adeng menuju ayah-ayah gak teteh. Teteh ayah kemananya ngalapak wae. Kanggo ka Kanda Uhu yudu ijeng wangi ka Kanda. Kanggo ka Kang Sep Jalil. Uh-huh. Ka Anjang Mayana. Ka Apatah Adewanya. Kanggo Kang Wilson. Ombang nuju teh ayah, kira kirim-kirim hala.
0: Iya.
1: Kanggo ka Mama Nani. Kanggo ka sadenya Pang Budi teh adaw. Mama Jintin. Nuju tararawas cenah sehat deui.

0: Amin.
1: On kang oka umi bogam atabib ahong na oge.
0: Special kang oka
1: areno.
0: Special
1: lama kau naman senda mawe.
0: Aduh atur nuhun.
1: Kang oka ijal sarang Andi.
0: Ya atur nuhun.
1: Mudah-mudahan sara rehatnya.
0: Amin amin.
1: Atur nuhun.
0: Sami sami.
1: Karena waktu sarang panampian anak.
2: Sami sami.
1: Mais. Di atas lagu nanya.
0: Siap, siap,
2: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mais yang udah gabung ya, udah request lagu barusan itu. Apa judulnya? Surat Merah.
2: Surat Merah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesona dangdutnya.
0: Iya.
3: Pesona dangdut bersama Habustrong, obat herbal Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
3: Selamat malam, penyiar yang ganteng.
0: Malam.
2: Malam juga.
3: Damang Ijal, Andi.
0: Alhamdulillah.
2: Damang. Gimana sebaliknya nih? Tanya Ambil, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat juga.
2: Alhamdulillah.
3: Lagu na ahoyong di Handy Careful. Tapi ini versi DJ nanya.
2: Versi DJ.
3: Anu demi cinta.
2: Salam-salamnya, Cai.
3: Mama, ei, si beceng wangi, Mama. Atas, Ma. Salam na, Kangi. Andi, Aijal, Cipayun, juga siapa apa harus nanya.
0: Iya.
3: Kayaknya ada melong suraginya, Mama Eis, Ili Jengwongi. Di Mata Kopi, helamnya tanya.
2: Di Mata Kopi. Spesialnya apa? Buat siapa?
3: Spesial sama buat dua pemuda kesayangan. Mm-hmm. Moga sehat selalu.
2: Amin.
3: Atau nuhun karena penampian anak.
0: Sami-sami
2: tai.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.
0: Ya, ditunggu aja lah lagunya nanti kita putar ya. Kita baca ada pesan yang udah masuk melalui WhatsApp. Ada Kang Cepi. Kang Cepi, selamat malam Kang Cepi. Mama Eis, nog ayam mah. Oh, yang tadi ya.

wabarakatuh. Kak Ijal, Andi, selamat malam. Selamat malam juga, Ujang. Dingin pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagunya Bahtera Mahligai Cinta dari Gary Mahesa. Salamna buat semua sahabat yang selalu dengerin saja. Terima kasih A Ijal, A Andi. Sama-sama. Ya, ditunggu aja ya nanti lagunya. Bahtera Mahligai Cinta. Ini sebuah lagu yang berjudul Bila Malam Kupeluk Bayang Dirimu.

lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, setelah konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan segala lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya, pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, hari saya jadi gak ada cahaya. Ya, Pandomax, keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 60-3335. 101 Point Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk apotek kami berikut ini. Plus RW Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154, Bank BCBA, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Dekat Rancah-Rancah, Ciamis. Yang Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Ciamis. Ciamis, Stara Sukacita Suara Ciamis.
4: Eskotik
5: masih di 101,7 FM Radio Stara Ciamis, yang dipancarluaskan di Jalan Purbasari, lingkungan RT 1 RW 1, Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Masih bersama saya Andi dan rekan saya Ijal dalam suguhan Pesona Dangdut. Pesona Dangdut ini dipersembahkan oleh Habus Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Buat sahabat Stara dimanapun saat ini Anda berada, bagi yang mau bergabung silahkan Bisa menggunakan line telepon di 0812 456033335.

pada nobar ini. Jadi gak ada yang masuk ya. Ada Teh Ajijah. Oh ini tadi sama Mah Riz ya. Padahal mah masih ada aku Mah Riz katanya. Ada juga ada Dede Imron, Dede hadir. Ya siap ada. Terima kasih ada Dede.

0: Ya, buat sahabat setara semuanya yang aktif bermedia sosial, terutama di platform Facebook, bisa mengikuti akun Facebook kami ya, yaitu Setara Ciamis. Bisa juga merequest lagu ataupun kirim-kirim salam melalui kolom komentar di postingan kami yang teratas ya, postingan terbaru. Seperti ini udah ada Teh Ai and Bian. Hiduplah seperti sniper. Aduh, sok aya-aya wae Teh Ai mah. Diam senyap tapi mematikan. Tak perlu menampakkan diri untuk disegani, tak perlu cari muka untuk dikagumi, cukup diam dan jalankan misi. Barokallahu li wa lakum. Demikian kata-kata mutiara dari Teh Ai. Terima kasih Teh Ai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam penyiar yang ganteng-ganteng. Wah, alhamdulillah tika pungkur.
1: Tika pungkur pisan.
0: Apa kabar Aijal Andi? Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu ya. Oh, daftar hadir aja katanya Teh Ai. Ya, terima kasih Teh Ai. Oh, ini ada Teh Ani. Menjahit itu, bebrod itu menjahit katanya, oh iya.
1: Halo?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Dangdut. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habis Bang. Iya,
1: buat
2: Arum. Obat Aramon Arab ya.
1: Obat Herba Aramon.
2: Aduh.
0: Pelan-pelan. Pelan-pelan Teh.
2: Iya. Pesona dangdut bersama
0: Habus Strong.
2: Habus Strong.
0: Herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
2: Pesawat Andi.
0: Iya. Gimana kabarnya Teh Puja?
2: Lagunya.
0: Lagunya iya, silahkan. Lagu apa?
2: Jadi lagunya Untuk Apa Bercinta ya.
1: Untuk Apa Bercinta?
2: Untuk Apa Bercinta ya?
0: Versi apa?
2: Oh, bukan dari itu, dari Ice Tisnawati kalau nggak salah mah.
0: Oh Ice, iya.
2: Salamnya ya?
0: Iya silakan.
2: Kata Andi dulu bareng siapa sana teh?
0: Aijal.
2: Oh Aijal, soalnya gak kedengerannya perang depan Aijalnya.
1: Oh Tayan?
2: Iya bareng Aijal ya, boleh sehat semuanya ya.
0: Amin.
2: Buat yang udah lama sih banyak kan tadi ya. Mm-hmm. Buat Maus juga ya.
0: Iya.
2: Buat Mawar, Tayan ya.
0: Iya.
2: Bagi ya. Kayak buat semua arah ya. Kayak lagi gitu ya, pada nobar kali ya.
0: Iya, pada nobar ya.
2: Pada nobar. Pada nobar sini juga. Pokoknya dikumpulkan saja.
1: Dikumpulkan saja. Iya. Spesialnya
2: iya,
1: buat siapa teh?
2: Semoga lagi pada sehat semuanya.
0: Amin.
2: Iya buat Andi Aijal Maya maksudnya sampai tetes ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Saya selalu bareng keluarganya juga, kru yang lainnya juga.
0: Iya, siap. Terima kasih.
2: Andi, Aijal. Iya. Makasih atas waktunya ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini tadi ada Teh Ani Herliani menjahit beberon teh katanya. Oh iya, beberon ya. Kalau di Ciamis mah ada kekerot gitu. Iya. Jadi menjahit tapi pakai ini, menjahit manual.

Teh Ean, Gapok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona Dangdut bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya. Selamat malam, AA. Iya, selamat malam juga. Saya dari Pangleseran, Taman Sari. Oh iya, siap. Hadir katanya. Pengen request lagunya dong dari Adela, Salahmu Sendiri. Salamnya buat Aija dan Andi. Waalaikumsalam ya. Semoga sehat selalu dan buat semua sahabat Setara aja. Terima kasih ya. Iya. Sama.

0: Ada juga Aden Mahrez. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang. Ya, selamat petang juga menuju malam ya. Kang Andi dan Aijal. Salam sejahtera kepada semua. Lagu ini tentang aspirasi pernikahan awal. Terima kasih, luar biasa. Oh, sebentar, ini saya salah. Ini diterjemahkan otomatis oleh Facebook. Aduh, ini. Oke. Ulangi ya, assalamualaikum malam Kang Andi dan Aija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salamnya untuk semua aja, lagunya Cita-Citata. Tuh, Cita-Citata kan tadi diterjemahkan pernikahan dini. Ya, thanks, luar biasa. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Aden.

Ya, mengucapkan selamat malam buat semua sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada, baik itu yang udah di rumah, udah beristirahat malam, ataupun untuk sahabat setara semuanya yang masih beraktif, masih bergelut dengan kesibukannya masing-masing. Teman kesehatan ya, cuacanya lagi tidak menentu. Request lagu bisa di 0812 455 atau bisa juga melalui komparasi Ami ya, postingan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol Abad Herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Okay, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di sih, siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Rizky Putra, Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 33 Gunung Cupu, RT 0.

0: kowe teko marang.
1: Sing lanang menang koyo debok, sing wedok koyo set.
0: Lho yo imbang.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peri di Ciburui 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
3: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhan bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
3: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habustrol untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habustrol.
3: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi?
4: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habustrol. Makasih Habustrol, obat herbal Ramuan Arab.
3: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa maks di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi pemesanan, call center kami G5. Sekali lagi, 0812 456, atau datang langsung ke studio yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 2 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. Star Radio.

Masih di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih di suguhannya Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Baiklah sahabat Setara semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, kini saya akan membacakan beberapa komentar yang udah masuk di Facebook ya. Ada Aaris An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi semua teman-teman baik yang beraktivitas, tetap optimis, sehat dan berkah. Amin. Salam satu jarum.

buat adik-adik AA, salam satu profesi sebagai penjahit. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan keberhasilan. Amin. Amin. Iya, terima kasih semua hadir. Request lagu Mati Lampu.

0: Ya, sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada, rupanya sudah sampailah kita di penghujung acara. Dengan itu saya yang bertugas di studio.
1: Saya Ijal.
0: Ya, bersama semua kerabat kerja yang bertugas di studio Setara Ciamis, mengucapkan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas dukungannya dari semua ya. Apabila ada lagu ataupun requestan lagu yang tidak sempat kami putarkan ya,

Halo, saya Andul. Untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan minum.

kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Ikut ini. Andalan Siliwangi nomor 50, Manon Jaya, Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3312 460 atau datang ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu,

0: Gak apa-apa, gendut gak apa-apa.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam
1: Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: jan ses
1: perasaane
0: lego Pak
1: lego ya
0: ternyata obat galau ki joget karo nyanyi
1: yo mesti berarti wis ra galau
0: endelah lagi sampean yo ayo lho Pak
1: wedok Mas ya Allah ya
0: statusmu apa
1: statusku toh

0: Bubar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sematkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapage alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasih dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Kuala Lumpur.
1: Tambah tak kamaran.
2: Sing lanang menang, koyok debok, sing petok koyok set.
1: Loyo imbang.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?

0: pengguna produk Cerdas Tip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cerdas Tip apa aja?
1: Pas

0: berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena

0: Jo yang paling sip. Terima kasih Jo Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Gimana? Sudah lemas? Aku baru kesini loh, kok sudah lemas? Ayo, lakunya apa mas? Seharusnya aku, ya kudu aku. Yolah, yuk duduk lah.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: di sini-sini, aduh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman.

0: nyerinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
1: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Spanamax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh, iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT5 RW5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: belait.
1: Cium belait.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Ayo Mbak Lala.
4: Diva.
3: Helm.
4: Sekarang lagi musim mencintai bojone uang.
3: Ono sing lebih parah Mbak Lala.
4: Apa iku?
3: Mencintai bojone konco.
4: Waduh.
3: Ya wes lah.
4: Wis beni.
3: Makan usus jadinya ruming.
4: Cakep.
3: Kukira serius, ternyata iming-iming.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

komunis dan penjajah. Kalau musuh selalu

0: PT UFI. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
0: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal Ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal Ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga, nomor 16, Cisaruni, Kecamatan

0: Rambang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pertamax, di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

nyaritakeun kalangkang manusia.

0: desa Kenang Gorowong. Hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh.
1: Nah,
0: nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya.

0: pisan mekaten pengandikan ibu tagini. Syukur yang anaking jimat awaking Astra jingga dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang payun direka nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan acu unyuk sumangatan sah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan ligih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya buya aya naon ieu teh
1: ku Simar jeung si Sangkon
0: nya tiasa riung mumpulung kieu ieu. Oh, syukur jang kieu dulu kucuk
2: cing ku lah
0: saperkara dewek teh sono cuh sami kadua nati eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun teh ngeunaan ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe. Leres. Sumuhun pak. Naon sabab? Ho, da urang teh lain asli penduduk Tumaritis. Sanajan ngaku jelema penduduk di dieu, kelemur di dieu, padahal asli nama urang teh ti akhirat.
2: Asli nama dari urang Cikoneng.
0: Oh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi bakal mulang ke asalna ciri nanaun ia wujud dituntut ku waktu awak di ala kumangsa diri di ciwitan wanci dinaharti urang sararea kumelenang di alam dunia teh hiji waktu mabaka pinangi jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katangtos ada
2: bener
0: tadi na lebah dieu balik we kana poko
1: itu cenah teh
0: yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh pak
2: tugas naon kenya
0: pancen urang di dunia teh daya kajaba lamun nyokot kana keterangan yen pangeran moa pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna
2: dasararesna sararesna
0: pikeun ibadah ka anjeunna
2: pikeun ngabdi ka
0: mantenna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh.
2: Leres.
0: Leres.
2: Daya deui ketekuanna leres
0: kana. Ya, andenan, andenan. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapopoe.
2: Teh. Leres.
0: Sabab aya nu leuwih alus ti batan dakwah, naon? Amal. Ini lalu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kunu hirup.
1: Aiboga boeh.
0: Iwati urang teh mawa amal ka itu teh. Ya. Ngomong teh teu napak sih. Nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut absolut Nah, nek ditentang umum, lain nentang aing ngomongan siapa? Cing lempeng ngomong teh. Urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngaligin cing dile balik kaitu tete sanak te keluarga te mang te alo te selenang selenang acan di boyhan ke kuno hirup pakejung mawa amal kau ongkos te mawa naon naon haturek ngomong nak kudu kumaha ningalkan amal bohade boh goreng diri cuma akibat
1: gitu.
0: Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Eh cucungik sia mah. Ni pabeuli sia. Carita hayang. Aye ngomong hayang. Heeh. Naon atuh kulit lempengkeun?
2: Mirapat tanah teh.
0: Dasi ieu mah aye kabatur nentang aye manehna awut-awutan.
2: Bener, monong rarawat teh kitu.
0: Heuh panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dia
2: sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal
0: gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tagning
2: kumaha bae teh kitu
0: gajah cing cek silaing
2: gajah
0: ama anu goreng
2: gajah
0: karena gajah gadingan
2: gajah
0: maung belangna digadingkeun
2: gadingan
0: amal hade kana gajah mau ait geus
2: era
0: sia
2: era era mesti api oman era
1: tampono
2: era
0: era era geutak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam ka tukang bisa na muncul na merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan
1: kitu mangna bisa riung
0: ciri nah tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata
1: anu nyata.
0: Jadi realisasi nanti na ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Eusia. Ku amal-amal anu hade, ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teh nyambung.
1: Turunan ti hindu.
0: Teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan.
1: Sedikit bicara banyak kerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja.
1: Tuh. Nyata.
0: Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Dah, jadi gawe bener, Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh.
1: Diperingati
0: unggal taun. Nya. Nya di diperingati unggal taun geura aya unggal poe teu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Ta. Nya. Nu mah Bawi kolot baheula nyeun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh make jeung aya main rebutan. Heeh, uwayna ge memeh main rebutan teh geus sing rarebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Heuh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teteh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinirik itu ge teteh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang.
1: Dibui
0: di jariji besi. Jelegur teh merdeka, ai kaluar ti Pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat.
1: Tina dibui teh didasi.
0: Tina dibui teh didasi baheula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui.
1: Aya nama dasi ngamal tuluy dijar jibul.
0: Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblok ge meureun Pak.
1: Heuh
0: aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Tapi aneh jadi loba pager makan tanaman.
1: Mun jarang ngotan baheula mah
0: ning. Iya. Bener. Eta di dege-dege teh deui di Departemen Agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok.
1: Kacida deui.
0: Bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral.
1: Tapi aya pupuhna teu bermoral.
0: Aya pupuhna teu bermoral. Mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirungna
1: abdi. Eta mah kagila-gila kedih.
0: Aneh abdi mana? Lain aneh, Su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh aya kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab.
1: Kitu
0: tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kuduh.
3: Aya ajab leuwih gedena
0: teu nya nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah
1: banjir
0: mah
1: angin
0: mah
1: bener amanan nu
0: alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha
1: karengeng ku derengean
0: dek dek nyalahkeun saha
1: cing
0: nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutu dinganan.
1: Jauh-jauh make ka
0: bangkong. Ari nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke?
1: Bangkong mah bandreuk.
0: Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana beulentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngaruksak jelema ai nu dingkeun ka bangkong.
1: Duh, order mun bener.
0: Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong yang bongan bangkong kumaha? Bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh iya eunya teh aya bangkong di kongkorong aya si nunuk teu. Tuh nepi we karae disebut na weh rorongkeng.
1: Rorongkeng. Rorongkeng ngan
0: rorongkong. Rorongkeng tina harengheng kudedengean. Naon sababna, sabab ye teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui. Saha pijalmeunana grepek numbung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha tuh ka aya nagara teh ye? Ha? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh? Pan solusi mah anu sok newakan mobil geningan STNK di eta mah polisi atuh. Dengekeun siapa jadi dagor ke kuy?
4: Solusi jeung polisi teh jauh.
0: Solusi teh jalan keluar, kumaha ieu? Cing, da kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh da manunga kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kacuna ge. Ya. Jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina atawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianna teh kudu ku budak angon. Heeh, uyang. Kumaha itu ngalilieur batur ai bokap? Ngalilieur kumaha jang? Jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar. Cing rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa ngomong teh? Pas lain aki-aki we. Budak angon usu. Tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Heh, filosofi palsafah. Nah. Bid'ah. Palsafah, palsafah nanaon? Da siapa kitu? Cegekan hirup teh sia.
5: Bari teu ngarti.
0: Bari sia ge teu ngarti deui.
5: Ngagukur ngagedag.
0: Ya, bener teh. Aya bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis.
5: Dengekeun.
0: Aya bener cek ilmiah, aya bener cek falsafah, aya bener cek umum. Dengekeun sia. Ayo bener cek umum. Cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah. Contohna cok umumna diurang nyarita panon poe bijil timana.
5: Oh,
0: cuetan. Yakin? Leres. Cek saha? Ya umum ge nyarita atuh. Bijilna di iwetan. Tah, cek ilmiah mah henteu.
5: Lain kitu.
0: Dah kumaha ge jeung? Da panon poe mah sisi. Da bumi numui. Kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan. Aye rarasaan lain rasa.
5: Kitu jauh tina rasa, rarasaan. Nah, bet atuh geuning.
0: Heeh, da bumi nu muih bapa non poe mah cicing. Nya. Iya, nya. Tah aya deui sieuk palsapah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh.
6: Tuh.
0: Wah, komo jauh, tah jauh. Cekolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha tina wujud urang gera prak, gera pangihan, cirina satangtung diri.
5: Geuning.
6: Kitu.
0: Eta meuli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Heeh, dibacana ku palsapah. Tah ilmu teh. Nah, ai palsapah ilmu saha?
6: Cing.
0: Yo dibidahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh.
5: Bener,
6: bener.
0: Cing ka Allah mangeran megrasok.
5: Mangeran kana gulungan.
0: Jadi panon poe teh beuji ti kulon ayeuna teh ha maha ta ceuk palsapah teh kumaha kieu jang panon poe beuji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abi ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola
6: bener
0: jadi we bararodo bodona teh di katotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan kahirupan ha tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Geus barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Matak panon poe biji ti kulon.
5: Jadi barat-baratan.
0: Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat.
5: Oh, bener bener.
0: Pakaian kahakanan.
5: Budayana sagalana teh.
0: Kanginum-nginum.
5: Inu mangeurutan urang barat.
0: Daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor da tungirna teh kadeuleu atuh.
5: Katawa turun dina angkot geuning.
0: Bari leumpang teh geuningin buja teh kadeuleuleuh lamun teu singkayoan.
5: Untungna teh
0: tuh korban mode tadeuleuh. Geus ka barat-baratan nya. Ihuh, omuing.
5: Mane mah lalesin
6: teh
0: teu sangka da wala bapa aing profesor re leuh. Bicarana akademis euy.
5: Urang teh kapikir nya kan.
6: Wah menyaan nepi kadinya kadaharan katanya wah
0: ya leres leres leres
5: ayo turun tina
0: cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea fried chicken dunking donut hot dog pisa
6: pisa
5: dong dong don king don not.
0: Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu
5: ini mau peuyeum ini peuyeum apa bibi peuyeum bener
0: ya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya pa
5: tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan
0: ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu
5: kanya
0: sedengkeun eta anu kena na teh deui nonoman heuh pemuda, sedengken pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda, mana buktina?
6: Mana tulang tongong nagara teh?
4: Sumpah ka nagara teh mana?
6: Anu disebut harapan bangsa teh
0: anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urang nya, Pak. Deudeuh teuing cuk. Da eta budayana atuh. Sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan, ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa. Basa
6: na.
0: Ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usup basa
6: nya panyungsi basa bener
0: teh wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh
6: geus babaca
0: geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh.
6: Bari jeung dahar ngimun di
0: Sunda. Deudeuh.
6: Geus eueuh ka Sundaan.
0: Ya. Leres Bapak. Kasekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi.
6: Iya. KPP.
0: Ku teknologi.
6: KPP teh teuing
0: teh. Ah. Ayeuna we di imah heuh di imah kecu di imah. Da lain salah barudak sebenarnya mah. Dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitroh yen sakabeh nu dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih eta mah kuma inung bapana dek di Nasrani ikan dek di Yahudi ikan da iya nama kumaha itu da barudak tadi imah dicekok ku PS da bahwa mah diburuan teh oh main keleci bubuyan
6: galah,
0: gatrik, sonah,
6: oray-orayan,
0: sesalimpetan, oray-orayan, ayeuna mah da PS we. Tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang mah disadiakeun wayang kalah dijejek. Ayu wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual.
6: Gamelan di kilo.
0: Gamelan di kilo. Tawangsul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya nagara tapi nu nyicinganna budak angon. Heeh. Maye. Ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nyaeta anu salila na ngabdi. Nu salila na ngabdi, heeh. Lamun jelema pinuh ku pengabdian, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, tah nu kitu deuleuh. Naon sababna? Sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula? Iya kana budu. Pengabdian heula.
6: Kitu.
0: Jadi budak di dieu teh anu ngabdi, nu ngabdi sabab nu ngabdi mah

0: Nuhun Bapak paingan eta. Nya ceuk aing ngagi Bapak aing mah batok bulu si madu. Mutiara tertimun. Mutiara tertimun de ieu ieu. Nya leres Pak. Bapak teh keur abdi mah harta karun.
1: Bener.
0: Nya
1: disebut harta karun.
2: Harta karun tertimun.
0: Kitu ya.
2: Bener.
0: Numawi dewek bisi dewek isuk pageto pae. Ya ulah wak apa? Ulah wak apa? Cantama tapi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucu.
2: Ukur kegaduhan.
0: Ulah wak apa? Eh, ngabdi ye. Can kawin dong kok abdi teh. Bisi aigeus kitu mangga harewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe eta hay dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amek da urusan si lain
1: moal dihisab.
0: Aya jelema nu teu digugu ning ambek. Belikan teteh. Nepikeun mah nepikeun eh digugu nuhun teu paduli teuing.
1: Salah diurang teh.
0: Nya nya pabebas, bebas. Alhamdulillah panuhun pah. Brai brai weh. Ulu teh ieu abdi.
1: Kitu tah.
0: Nuhun pah. Nya. Tak itu cuk. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak.
2: Karena pribadi
0: kade kaansroman leungeun.
2: Mi HP
0: pikir jeung niat bisi kade kaangsonan deungeun.
2: Bisi kalalanyoan nyawa.
0: Cek urang wetan mah ojo leno sampean. Ojo neko-neko sampean.
2: Cek urang Madura.
1: Ulah terlena hirup teh.
0: Leres. Kitu nya. Nuhun pah. Ngagebrai abdi. Tak kitu kade nya. Kade. Entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung.
2: Kagering-gering mikiran batur keluarga.
0: Naon resep jang?
2: Ya san kacanggung meureun.
0: Tah kitu jang. Muhun Pak. Tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh Bapak teh? Kieu. Ing kumaha tuh ieu teh Pak? Jadi dewek pang nyalukan ilaing teh
2: geuning. Aya maksud tertentu sih kan ieu.
0: Nya eta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh oh mat, lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan. Eta. Lamun satuju tuturkeun.
2: Gitu. Kandungan hati.
1: Manate
2: anu jadi kanungan
0: yeah. Ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain
2: kitu
0: cing sok coba
2: itulah mempeng rada cerah sokenya
0: gawe santai
1: ah tenang
2: santai sok atuh kanyang deuk hayang naon.
0: Kieu jang. Sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Iya naon atuh teh? Pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kadenge naon eta ku si lain

0: Eh, bobo yojia. Gil ngomong.
1: Nang, aja.
0: Umahabe teh pa.
1: Sakali deui cenah.
2: Dewek teh dek boga pamajikan deui, ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain.
1: Aduh. Ah, aya pangguru.
0: Kumaha? Kupingan bapa palai garwaan deui, ha?
1: Ambis tujuan ku si mah.
0: Cinek nama bade ngamadu, bade ngawayuh bapak teh, ha?
1: Bade mogor teh.
0: Dek mogor? Cing kanya. Komentaran kanya. Sageus gede urang teh. Tah itu. Hari eta awewe na teh. Urang pertapan. Banyukan sana. Kakasih na teh. Dewi Nilaningrum.
1: Geus aya nu dicita-cita.
0: Tah di eta pertapan teh aya mawar bodas.
1: Waduh.
0: Ku dewek dek dijugjug.
1: Kalau tetep make jeung mawar bodas teh alah.
0: Dek mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lembur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugan anu kolot teu nyusul.
1: Sugan anu kolot teu dibejaan ku batur.
0: Oh kitu. Tah kitu deuh.
2: Menta diantur ka ilain dewek dek bojoan deui.
0: Komentar si lain kumaha? Idem. Idem sok ae aka.
1: Idem ngiringan wae ka aka cenah. Idem
0: wae kalah. Ayeuna mah jaman demokrasi heuh.
2: Terbuka.
0: Masina baheula demokrasi teh disimpingan, disunatan. Tapi pun dan ye, sok bongan disuhunkeun tadi, disuhunkeun kamandang. Kumaha si lain? Henteu, abdi mah teu satuju. Naon? Upami bapa ayeuna garwaan deui bade ngawayuh, heeh, abdi teu satuju. Sabab? Tang tos aya sabab. Moal pati-pati atuh. Logikana oge atuh da. Ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo.
1: Nya, nya, bener.
0: Artinya bapak itu tidak ada lipak maneh.
1: Jadi nurus tunjung.
0: Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur, teu nilih kaayaan.
1: Ku barudak ngora mung eleh peta.
0: Ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta.
1: Aduh, hayang anu ngora
0: bapak bade garwaan deui, mah oge can disenangkeun ku bapak teh. Cacak hiji teteh.
1: Komo dua.
0: Bari emak teh putri raja ti nagara Sekarmume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak.
1: Hese neangan bandingan.
0: Hese geulis banding we jeung Dewi Subadra megarwa dunungan.
1: Nya mesti geuna geulis emak.
0: Yuswa jauh jeung bapak.
1: Jeung Dewi Nunuk satak saeutik.
0: Ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kana jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar.
1: Nya berpendidikan da
0: eta. Berpendidikan.
1: Goreng-goreng anak raja. Anak yang ka urang pertapan deui nya.
0: Uma bade dipak ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum. Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu
1: geus dipikir
0: cingeun teung atuh
1: geus dipikirkeun akibatna gitu
0: teh nah teu diemutkeun mamalana
1: mamalana atau tuduhan batur we malah tatangga.
2: Cana yeuna tuduhan batur tatangga, coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutanun batur.
1: Bener nurus teu.
2: Eueuh tuturkeun anak. Nyeuseuh. Sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh panteu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin.
1: Kakableng eueuh.
2: Aya rarai percis MR bahe
1: nyuruh bidil gitu geuning
2: tong sok kitu bokap eling beh
1: dar sore teh hayang nyandung nyawa aduh kacidan
2: moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak gerasa emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster.
1: Suster.
2: Di mana bapa nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet.
1: Tukang pijet.
2: Di mana emak oh bapa palai tuang leut emak sekaligus jadi koki.
1: Jadi koki.
2: Jadi pelayan.
1: Leres eta teh.
2: Di mana bapa ayeuna kotor hangeanana emak sekaligus jadi babu.
1: Babu. Tukang nyeuseu.
2: Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar ulu.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon tiasa dicarioskeun keluhana Pak Haji.
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggal capek, teu sumanget.

panas, larung se, carape, ayinama, rada ayah gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugah.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Sumujud Kabupaten Tegijing Sila Bengkok Sinema Sopan Santun Ramah Tamah DPDP Hadap Asor Kari-kari ku bapak inarik dipangwayuhkan Cinggap leg pucus mar Ulu
2: Kan perlu katanya kasar nyari
1: Tong gitu teing ya. Bus gede aing teh Nuga reluh gerak waduh Muat temu puas
2: berhenti
1: curung laras tertekan. Dah awe-awe mah kicukene atuh datang mah ukuran nafsu.
2: Saya mah sebel biji tebel.
1: Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sagarupa. Maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kelakuan ni gitu ilmu ajum, ilmu lilin ilmu lilin aika baturnya angan manena lee
2: jauh yang berceritakan kan itu tadi cena kudu anu
1: toja iya itu sarangan lu disyaurkan ku bokap tadi
2: bari jeng ka anak lu teh sorjeng minta nyandung
1: nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samada kitu rek nyeri emas najan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu bari diseungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu
2: kanyaahna
1: emak teh
2: kata ya dunya kinasihan
1: teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicare cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah teh teh
2: buka duit
1: mentong dikali. Ye, dewek mah sunah rasul, Jang. Ya Allah. Allah, ulah eta ngomong. Kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang. Tuman aing mah. Bekeung hayang nyandung lon teh. Heh, terus sok. Yeuh, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus teh. Sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Tuh si beleguk.
2: Wedus.
1: Garwa Rasul abdi sekiai ye dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge
2: deing
1: tasuatan dajarane nak keur dilembang ari teteh
2: tangka cau mah deing teteh
1: tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh dari ngebetem we carek aki-aki tujuh mulut je ye
2: si kalalanyuan juga
1: nafsu teh mending ngeberung gitu
2: di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan
1: heeh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi keke bapak rek ngewayu aduh kaitu nyikah paingan eta uai syuk-syuk ngajus lencah we terus
2: lencah jeung takokak teh
1: gedeun lencah takokak dina sakuna teh kuda laut
2: akar jame jame ngora
1: nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macamnya. Tah, nuhun, nanakeun hak silain teh geus dewasa. Kanyaah ilain kainung ilain syukur. Tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Wah, cilaka geus kitu mah euy. Mapatahan kana beger mah mabus. Wah. Bajar genteri doon jenang mah dipangnya nungkun gini ngeta pipi kagaralang berarti cakar mana gitu ge bina-bina teing muni tegap je pucus merekada uang ngaki-aki te tong di umar teing nafsu temar syukur syukur
2: pake ugeran gitu kan.
1: Dewek ayeuna dek init disirek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan.
2: Lalu deung nya
1: ah, antep ah. Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh indung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh.
2: Sarwana jeung bapana teh cenah. Sakompet daun.
1: Jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu. Heh, mangga wilujeng. Mudah-mudahan we ya rumah tangga anak cing hancur edan cing ini aing dulu antepenya mo ya mau dituturkan bohong ta semar-semar ya winang nong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah
2: anak Siti bentar
1: ojar genteng lurah semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana
2: kuda sembawan
1: kuda
2: semar kuda Australia
1: bapak bandara Soekarno Hatta bapak benar aku anak oh genti ini mah
2: diruksak
1: diruksak batin emak awewe karena lagi awewe itu urang kumaha rarasaan emak kabak kamanehna kalau jadi bapak he ka bapak urang he
2: bener
1: sidik emak mah gawe na damana geus luar biasa ulun kumawula
2: daya nyebat haroreaman
1: jenis teing gaulna jeng syaha bapak aing jadi kicu
2: bukan jeng api omah
1: oh teing meren tukang gamang jika nama
2: maksudnya jeng si Eta danu cerumuh mak Eta ngan iji
1: atawa jika na bisa jadi Eta bebarengan rakyat jeng mantri UU
2: bisa jadi
1: aduh aing ngan api kaki oi oi sama menteri teh menteri kehewanan kumaha atunya teuing ya paduli teuing ah bau jeung guyur teh mana kitu ge ola naon ubar stres euy sok ah
2: sampai nya paduli
1: gunakeun kana jurus teh
3: mungkin cangkeng atau kayaknya
1: nggak sih. Brung. Olahraga. Aling siling lah. Brung atau guyur sih teh.
3: Lain seserian.
1: Lain cecengiran wae siling teh.

0: dia. Ing ah. Prostamok ah.
1: Prostamok kena yur.
0: Yang akan ya ke Bapak Kepala Desa Tegaluar, Ketua KNPI Ongko Cete, Ulu Jang Sumping.
1: Saya
0: Dah

0: Iya mah gandrung. Muni jauh atuh. Sok.
1: Jadi ada ieu.
0: Dina eta we. Dadang dadang dadung dadung dadung. Jadinya mimicina.
1: Serpet.
0: Iya, bagus. Puas ya mah. Ugo dari tamulan.

0: Pulang.
1: Tenang, ayah. Ayah kenyang, ngerti, ayah oke. Mana aja po, cerita kita itu maksudnya.
0: Benar.
1: Ngerti, ayah oke. Burukun, tenang. Ya, ayah nyawa kena baca tarompet. Padahal cek tukang tarompet, ayah gak yang ngising, ya pada maksudnya. Yeah.

0: Kuku daing telah layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku.
1: Memperdaya aku.
0: Rung,

Nilaningrum jing tiasa kajodohkeun ka akang nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbuleungan akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh abah teu bisa laksana nu Mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula. Ieu.

0: Anu kakasih Dewi nila ningrum cing tiasa kajerogen.
1: Udah mudahan,
0: udah mulia, udah.

ura, ura.

Mga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar. Lamun heueuh geulis eta budakna ya. Kana indungna mah kuing. Boga kana salaki mun

0: Kemari siap jurik koslin ke kolot ke ini. Aduh hari ama giga saha
1: giga Pak Haji Dendi jadi.

0: sarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan.
1: Duh. Bibi mah.
0: Bulan.
1: Ya, kadieu Bibi.
0: Memang ku kageuli.

0: deket kadu gelis.
1: Tah,
0: Dewi Nilaning rumbarijeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan.
1: Nes.
0: Cahaya gilang gumilang. Nuresah.

0: bibi, upamita ayah bibi, kau rata ke hirup teh bibi.
1: Ya gitu teh nen. Hari bibi mah nen kamana bae oge mangga da puguh nya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh.
2: Alit diasuh.
1: Bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ima nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal lesotin nen.
0: Nuhun bibi. Angin angin wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud.
1: Da kitu geuning neng mah meni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan sar ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap jeung hinga nonoman geuning aki-aki oge meni singkarelet.
3: Nya bener.
2: Kitu
3: bener. Benar.
1: Omo palurah tengah luar mau meninggali nen dia mau ni aduh.
3: Kali kumerot.
1: Kumerot seger acting.
3: Meni cumeplak.
0: San kayang bibi.
3: Kamu haji ade darma.
0: Alayan kau lah teboga cita-cita pati-pati boga salah kiki hayang kamanusa.
1: Dene nyalaras atau nen piraku kena kaucing.
3: Piraku kaucing. Untuk kagamang
1: piraku kena kasato napugo kena kamanusa
0: laras laras bibi
2: kajami
1: he maksadna kamanusa teh manusa kumaha neng teh
0: bibi
1: ulan
0: ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pansen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna
1: di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna
0: beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran aing ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah
3: laras
1: sumuhun nen sumuhun
3: moal jauh teu miwah
1: manusa nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nya na lain ceuk lainna
3: nya
2: ya
3: sagala make wiwah
1: oh ya tak kitu ai milik menak tara kapalang
2: oh ya kitu
1: ai menak ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi
2: paham
0: kumaha bibi
3: pengalaman anu kaalaman
1: pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atana pikeur dikandung 7 bulan ku inung
3: kawit tah
1: leres ieu mah sejarah bibi
3: sejarah
2: bayang
1: keur dikandung 7 bulan ku inung tos ditinggalkeun maot kunu jadi bapa bayangkeun ku nen ya,
3: bener
2: geletuk bapa pupus
1: bari jeung hirup heureut pakeun pungsat pahan inung bapa teh
3: dia kawah ragap daya
1: dia kawah ragap daya jauh kasindung kalapa
3: hirup kupanyukup gede kupamere
1: hirup kupanyukup gede kupamere
3: inung bapak
1: tanya dilahirkan umur 2 tahun kadunya geletuk inung maut dek teprihatin kumaha bibi cobi
3: yatim piatu nunggul pinang ngaduk inung
1: yatim piatu nunggul pinang bibi teh
2: khawatir
1: kutatangga awuh nungurus nya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan
3: tolong
2: unga parapatan
1: unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng
3: nya biasa jeung
1: kecerek manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijeun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut
3: kumaha
1: mobil butut buatan baheula
2: menang duit
1: lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir
3: nah
1: da puguh ka siniran da mobilna butut
3: oh bisa jadi
2: mobilna geus pionan
1: balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 taun aya nu merkosa di kebon jagong
3: ye
2: nepira ku tukang ojek
1: teuing da mamawa arit keur ngarit meureun
3: ing
1: iya
0: obat obat teuing bibinya ah teuing
1: cek bibi oge
3: nasi bibi
1: umur 15 taun sapeuting teh kulimaan Iya.
3: Untung tuh saya kenyo pun ke
1: malah bae dieunakeun mah meuki kolot mah. Jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Tak ayo nate bibit teker jangar itu marokan
3: pahingan pahjinan terus akrat saya
1: nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah
3: ulah
1: kersa bibiun kunyang sara nyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW
3: benar sesemat bibi
2: yang buka rejeki di sini.
1: Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
4: Aduh duh. Wah, kesenggol deh.
5: Loh, loh. Kenapa, Pak?
4: Ini, Bu, enggak kelihatan ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
5: Masa enggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
4: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
5: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
4: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
5: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
4: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
5: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
4: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
5: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata. Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kunyang saran tekanan ekonomi bibi manepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
3: Benar sesemat bibi we.
2: Hayang boga rejeki di sieun.
1: Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
3: Allah, deuh teuing.
2: Hayang kabeuri ka HP.
1: Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan dirinya disipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta basa le sape atuh tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna.
3: Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arab ya teh?
1: Boga dunungan teh guru SD.
2: Kasih SD.
1: Garwana teteh
3: can gaduh putra
1: anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ayo bibi keur ngepel we kitu tah
3: nolekat ngahaja jigana nolekat
1: tarasaan teh salakina oge iya carogena teh tos angkat baro bibi teh dari itu mah kudu di jilbab ya kudu dicadar
2: abri nolekat
1: ayo teteh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari yang molek lak ping-ping kemana karep.
3: Sangeunana.
1: Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget.
3: Cacan angkat.
1: Meureun kabita nempo ping-ping bibi.
3: Allah.
1: Bari jog gabrung teh ditukang ngebekem atuh.
3: Dipangku.
1: Bibi dipangku dibawa ka tempat. Bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok.
2: Jempe.
1: Dirang sadan tah baju bibi tah kudunungan pameget.
2: Lain mun urang minta tulung ngajerit mana?
1: Nah, ka atuh lain minta tulung ngajerit. Minta tulung ka saha di lembur batur? Daweuh nu wawuh.
2: Ngajerit.
1: Ngajerit oge kalah beak tanaga. Meni jempe we da puguh genah ongkoh.
2: Eta mah.
3: Aing
1: jeuk bibi oge heuh.
2: Isukna kalah nawaran deui.
1: Isukna ah ditawaran deui ku bibi teh.
3: Ongko pamerena gede samangeunna.
1: Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Ingat wae nepi ka ayeuna teh Neng.
3: Sarua jeung si Dedi Agil.
1: Marukana. Naha? Hey.
2: Naon bibi?
1: Jelema jangkung gede maklum. Bulu dada tepinuh atau
3: buat keremet.
1: Awas make helm godeg teh ka dieu tah.
2: Tuh.
1: Boga anana wah.
3: Sugema si Benyang
1: spektakuler.
3: Tambah si Benyang teh gede nampanya.
1: Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab.
2: Gerakan kumaha?
1: Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong, lele kajeng jehe, karecek marmot, teleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem, ngajengkak tak itu mah.
2: Gereyem nilem di.
1: Marukana. Gereyem nilem dikombinasikan jeng santok bogo, waduh Neng. Ngabrileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman.
2: Pangalaman nu kaeuh.
1: Leupi ka kitu teh pangalaman bibi ku hirup-hirup kana ku hirup hayang senang.
3: Hayang senang.
1: Hayang boga rejeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur.
2: Sabibieun.
1: Sabibieun. Silaka dorakana bibi mandanga doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut. Eueuh da dasar agama taneng mah aya.
3: Bener.
2: Polos pisan di sieu
1: mah. Disemput oge bibi mah sampah masyarakat. Yeuh
0: kacikone ngaliwat bibi mah sedih.
3: Reka pasar tuh teh.
2: Sedih singara rewos.
0: Eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi.
3: Nyebut oge geuning.
0: Aing ngaliwat bibi teh maruk kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si Hamur Kanyut ngaliwat. Nyebut naon ge Hamur Kanyut? Da eta meureun salakina nu bae salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Banar Doma Dayat? Neng. Leren.
3: Teh geus ngasaan bibi
0: teh. Tah mimiti diperkosa teh ku eta.
2: Masuk di
0: beja-beja gitu. Eta ka salaki batur teh sia teh mah. Aduh, ampun deui bibi. Ulah ka sorang ku Nen Manen. Ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika. Naudzubillah suma naudzubillah Neng.
2: Mindalih.
0: Kadek Neng, keneh ku bibi silaka dorakana mah Neng mah entong. Kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha.
2: Cing saroleha.
0: Atuh ka ABG lalaki na entong mah kejeng merkosa, hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser.
2: Nya. Bisi asup kana patroma.
0: Nama baik kampung jadi tercemar teteh kitu teh. Merukana teh.
2: Bisi asup kana buset, teh buser.
0: Aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma
2: saha
0: si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi iya ajar geuna na moal lila cenah kitu hampura bibi mah Neng kuning ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong satang upaminggu ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade cing hati-hati
2: kade
0: bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah
2: sengkaleng
0: awewe mah masih acara lalaki seeng tamaga
2: Tamputut
0: oge pasti menang di kilo. Loba popotongan bibi teh.
2: Diantarana sa.
0: Tadi si Koneng aya anu lega tarang, buleud geuning sirahna teh, ngaranna Saripudin.
2: Popotongan.
0: Popotongan bibi teh. Allah.
2: Ampun teh.
3: Bibi mah baheula
0: Lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aibnya aib. Naon? Pak Haji apa uninga?
2: Leres.
0: Tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh. Kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula.
2: Aduh. Kutan teh ngareueuh ka bibi. Kungsi ngaraosa.
0: Obat teuing. Teu pira dibere lauk tilu tuku si Kapep teh harita teh.
2: Ditebaran ku lauk eta mah lauk.
0: Nya. Tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng. Dedeh teuing bageur. Ulah nugi kaka alaman ku Neng mah omat. Percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani.
2: Ulah kasorang.
0: Aswata mah ulah geus nepi sampurasun sang panita. Aduh Neng.
2: Bibi mah
0: aya tamu.
2: Aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama. Sumawi hayang.

0: asa kabunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh. Nyaeta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh. Ngageleser kana kuping emang. Hartosna salira teh parantos pinuh elmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan. Eta kasauran. Ler. Nuhun ditampi ya. Kanap naon rupiah pembage. Nanging hapuntene pun emang teh ieu teh. Sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan.
1: Ler.
0: Hapunten sakali deui.
1: Ih, sami-sami, sami-sami. Sarangna deui ieu teh kaula teh. Kaget buruduna tamu tipalih hidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh
0: sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna
1: leres leres
0: parantos nguninga yeun mang dorna dorna
1: parantos
0: tos jadi kasohor mang
2: apa kada cari jadi haji.
0: Tak iya nguningakeun pun anak ite.
1: Oh eta teh putra
0: pun anak. Si mencenges lalaki ngan hiji-hiji na. Aswatama ngarana wadalna Senen hobi na mancing.
2: Mancing.
0: Saka pengsok ngadu japati.
2: Ngadu japati.
0: Iya. Sakali-kali nya eta sok adan di masjid.
2: Can jadi haji kan.
1: Terus.
0: Dan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Tah ieu pun anak.
1: Leres leres leres.
0: Tu itu tu Citra Yuda.
1: Nuhun nuhun nuhun. Mana awewe teh? Awewe na mana? Acan rupina.
0: Tah. Ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono. Kaduana perkawis ngenalkeun. Katilu nak perkawis mangte ayah pamaksadan.
1: Leres.
0: Tadi parantos diuningakeun mangte gaduh anak lalaki ngan hiji-hiji na. Ngarana Aswatama tak ieu buktosna.
1: Leres.
0: Da puguh ka anak atuh. Tong bujeng hinga nu hiji. Seueur anak oge katinggalna kanu gede nyah ku gedena kanu leutik nyah ku leutikna.
1: Tuh.
0: Komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering.
1: Tuang putra teh teu damang.
0: Udur.
1: Teu damang naon?
0: Ari udurna teh sanes kanker sanes liver.
1: Tapi
0: pun anak teh nya eta kaserang penyakit asmara.
2: Asmara cinta sebenarnya.
0: Katarik birahi kapentang asmaragama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas. Aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak. Manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipilleuheungkeun ku pun anak.
1: Wow.
0: Bade dipetik
2: manawi
0: geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri.
1: Leres leres leres
0: leres kagungan putra teh istri
1: awewe pun anak teh
0: kakasihna
1: di Laningrum.
0: Leres cocok cocok
2: di Laningrum cenah
0: wartosna. Eta di Laningrum teh teu acan aya.
1: Teu acan, can gaduh salaki.
0: Aya nila-nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di ditanya. Aya nila kancana teh mah.
1: Leres.
0: Kade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh teh jelema teh.
3: Calonos teh teh.
0: Bisi diharewosan ku Mantri Baran. Nya.
1: Leureun.
0: Tah maksad teh bade nyangakeun sabrapa lamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajabina tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabrapa lamar teh ditampi kinten-kintena
1: aya ku bagja Bagja sepuh. Malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh.
0: Cocok sami atuh. Sami.
1: Komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula. Pada-pada pandita.
0: Kitu ceuk mah oge. Mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya.
1: Teu acan.
0: Tadi ditu mah pun anak teh murid-murid
1: teh
0: parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4.
3: Aih, eta canggih-canggih.
0: Internet ulina ge asuata mah parantos ka jaringan dunia www. www.jajarsokalima.com. Upami salila engke paratos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet.
1: Ai internet teh ti mana kawitna?
0: Eta teh ti Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu.
1: Eta mah Arnet
0: atuh aya Arnet ya. Tos digentos. Itu yang mah
2: kuy Arna.
0: Kumaha?
1: Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing candaekeun
0: pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah
1: enggal ya mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan
0: kumaha
1: ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kada ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna.
0: Teu hade ngadu-ngadu laras. Daeun pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan di gabrung.
3: Asmarangseung.
0: Itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh. Pun anak teh karek beja.
2: Karek beja teh.
1: Ulu-ulu-ulu.
0: Cing atuh ayeuna mah kumaha?
1: Ya urang tanya we pun anakna
0: beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana?
2: Cing jogrog jeung cenah
1: hoyong. Mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra. Nyai.
2: Nen cenah nen tuh.
1: Nila Ningrum
4: Bibi Man
1: Ulan
4: Cika itu wayahna Bibi kaula manakmu Tehayang jing harap oge kaula tehayang kanukarar itu wayahna aku kusampean Bibi wayahna
1: Yap kadieu anak king

0: A Joana Rota, o Batecana.
1: Ficando na cara daí que bateu.
0: Lá ele era ningrum e um bepto.
2: Cilaka aing ieu. Ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia. Tong borosia si kacai geura moal daekeun anu teu manah aja teh. Nah, kami da beda teh geus wae teh badut, batalkeun sia batalkeun era. Era aing era.
3: Darso
0: ge madahkeun mah. Oh, ya wah. Suat apa? Aduh, ampun ting. Lah, mata deh.
2: Si banget hela, sekai kau ke isuk-isuk dia belakung. Nepi kaki itu bebeng mah. Tunggu mana yang muda kora ai kau ke tesudi. Nah, siapa kami dah bina ting nama?
0: Iya teh gelis amat teh kasumpingan.
2: Henteu mang mah dongkap ka desa teh bade milarian tanah mane we aya di desa.
4: Milarian tanah sareng domba.
2: Bade milarian tanah keur kanang domba mangge.
3: Kitu mah
2: teh. Gaduh petet ti Haji Nugraha. Iya. Anak si cantik. Bade milarian tanah sakanteuna bade melak jukutna menta wae ka Haji Apo era mang teh jukut
3: keur kanang si
2: tah kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy
0: aduh ampun teuing
3: tadi mah babalagonnya
0: mata teh maneh teh atuh sareng kapep.
2: Bina-bina ting ai.
1: Geuna seurieun.
0: Jadi wayahna Nyai
2: encan teu sepuh.
0: Nyai teh aya nu rek ngaleuleuhungkeun kumaha?
2: Mangga, mangga. Rino mangga bujeng hingga di enjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh tah. Sanes Nyai sanes hampura.
0: Deudeuh teh mah.
2: Hai.
0: Jadi geningan ai geus jonghok mah jeung Nyai. Teu panasaran.
2: Imalan jadi kumaha tuh?
0: Heuh, meureun batal Nyai.
2: Nasib nepi ka kieu. Keun bae teu make ipekah oge atuh. Iya kasepuhan ieu. Naon? Urang ka kebon jagong. Ah, nah teteh.
0: Kumaha Gusti? Ieu atuh kaitu meureun teu ditarima Nyai.
3: Menikat citarum
2: amun. Teng teuingeun adek ngaramet dewe di Pak Haji Apo.
3: Meninggalah remis kitu.
0: Kitu geuning.
2: Kawe wirang kolot sia teh. Aswata mah nepi ka kitu.
3: Aing panon teh. Eta mun kahayang teh.
0: Teu mungkin. Teu mungkin.
3: Mending pikai
0: cita mah. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tinggalikeun.
2: Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-ngajakeun suku
3: tamat cangkeul
2: tamah cangkeul
3: bisa nyelendorkeun
0: ah tukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teh ku anakna ka ku bapana
2: ampe ka ku sia ka nya ah kawin mina teuing
3: bope ku mana ibu
2: tah kitu bade ngurilingan heula tempat yeung mang ye.
3: Kene mas kawin nu
0: teu dewek. Atuh bari ngantosan itu tuangan.
2: Atuh tekedah na kebantuan mang oge. Ika sabeuleun pisan sia suwata mah nu. Ampun.
0: Da kukuh wae teh teh kulon. Suwata mah teh bari ngalamar. Langing da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras. Punten ah, heureuy teh mah heureuy.
5: Penas ti kersah yang tumampara.
0: bakating ku ajrih. Kurerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngegebrai pantona eces jentre pertelengemang bolet Dewi Nilan Ningrum. Dan taparah Dewi Aswatama ngegusur Dewi Nilan Ningrum.

0: Kumaha bitu nyai?
1: Digusur. Digusur bareng dipaksa putra kada laki kasebelan kabina-bina amit-amit.
0: Udah siap.

0: Iya, kurang ajar wa. Nemongkeun awewe ka marakarep. Sidik anak sampean mah nila ningrum eta bieu.
1: Eh, da itu ge anak kaula keneh nu sikap bangsat.
0: Ngahina luar biasa, sabalikna sampean ge ngahina ka anak kaula.
2: Nya.
0: Utang pati berapa teh utang wilang poe wilang. Si mula ti tegah raya. Apa kon wani marakarep? Rawani teh ninga pakulanang pelanang. Maju, tor. Ya.

0: Are șugante, la el la hrăia, ta și gobrob. Gălnic buctina, mă, e putrina, mă, gălis.
1: Oh, țanti.
0: Ce ciungic panita, gâjul de da. Ile jocân, bibigil, gădătă, nu cămu. Găina luar biasa ca ura gastina. Gărde, gărde. Preme. Nggak aja ibu bawa harta kekayaan nuasih di pulang sengit der merenu the walk dengar aja kasih gue kayak oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh oleh

0: teungeulan nepi ka tarariis kitu.
1: Acan bro.
0: Teungeulan aing mareureuy deuh. Ayeuna ditampiling pageto si Utah Geutih.
2: Ya, paling telat saminggu.
0: Tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu. Ha?
2: Urang Arjasna
0: teu. Sebalikanan maneh buktina mana teu ngalawan. Ya. Jiga na punah tak ku hiji.
3: Punah ku hiji yang punah.
0: Punah ku hiji. Kamana karep sia ngomong teh ka Waslin Panita. Manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji.
2: 11.
0: Cing balik hitung teh euy. Cing balik hitung teh euy.
3: 10 deui hitungna.
0: Oh jadi kedah dipunahan. Iya, balik ngaran sampean. Paduli. Eueuh turunan ti ditu na keur Citra Yuda. Kuduh jeung pasang. Untung ada leuwas goblok. Marukana meureun aing dek sieun sanajan mane bisa ngukir lagi. Kamah beda. Aing moal ngejar satu jang biasa geuleuh. Eueuh turunan. Untung ada leuwas ya goblok. Eueuh turunan aing dek sieun kitu. Lompat ta si goblok. Marukana meureun si maing da si marhaya. Sieunna deui.
2: Si maing geus sareng.
0: Hayang yaho we aing mah deuleuh.
1: Nepi ka teu euy, leutik ngomorah nepi ka kolot eta euy. Kalakuan
2: era-era.
0: Nah, no, tete radio no. Aya aya ngomong di bulan itu
2: sakitu bageurna.
1: Nyeun kaonaran di saban tempat.
2: Di jaman atmaja Cikebar itu.
1: Cing, nasihatnya bakal modar ge tampola jiga batur mah salat sameang, rajeun ka masjid, siap nyokot sajadah.
2: Di jaman nama atmaja Cikebar gitu.
0: Nah, no, tete parase ya gitu. Nu hajat meureun
2: sajadi
1: wae jeung nyeun kaonaran di padepokan deuleuh. Urang padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleuh. Ulah nganggap enteng euy.
0: Nya nu pasaya jiga nama. Pisah hanya pisah karunya. Di bola mana teh?
1: Hayang aing mah ribut jeung nu gede sumut teh sing hareupan deuleuh aing.

Glasgow ini percaya orang itu gitu. Oh kena kayak klape. Tak ada ngelo le. Halo. Ngosong bawah.

0: tanya.
1: Ya sahan nyuruk. Sahan nyuruk sahannya. Ya. Sahan itu yang ngarep bayar.
0: Cing kira-kira na.
2: Rek ngalaman jadi anak.
1: Sahan.
3: Kasurupan beureun.
1: Anaknya sahan.
2: Menang beja. Anak kami rekasinen. Rancet nih si Agil.
1: Ayo mana ya orang mana ya.
2: Ayo didengekin ku kami sorak nama alus. Anak eta sakula oleh ketika gaul. Caritana cager rekes.
3: Cik, kita siap ngigal nih, nah,
4: udah, guru cakep.

0: Ya, alo saing. Goblok, nyika siak itu berduit. Ayo suka naik, gue si badot. Kurang ngajar jin kapir siak itu dulu.
1: Ya, lu sering cekal aku pasep.
0: Balik, siak goblok.
1: Siak.
0: Hei, panita lu tadi pengen siah dikalian dipikang ulu ya tewek gitu lah urang tuluh ikun deh jeng aing panita goblok
1: tapi sini
0: ayangnya ho aing wadala utang pati bayar pati utang urang bayar bilang marukana murun aing yang ngejudge moa kurang urang Bu, cilaka. Sugan aing geus jin kapir di dieu. Aduh, aswatama.
2: Gaulan.
0: Tong dituluykeun bahaya ka sep. Bahaya dina awetna oge, bakal terus papasiaan. Balik bae.

0: sama dengan saudara.
1: Bade milarian yuhud.
0: Bade karin saudara.
1: Jika unang, wainya.
0: Oh, benar, Francis.
1: Alah.

0: kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: belas melis lili kedih pengandikana Arjuna panengah Pandawa. Kunira kang andika baulanun Kangjeng Rama unyuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh kunyuk panjenengan kaulanun.
1: Asep
0: kaulanun kula semah pangabakti hidup ditarima ku dua lengan kensa kacuho ama simpen pulungi hati pun dihing mastaka Arjuna.
1: Hong ditarima kasep ditarima
0: kalih nati etati nanon rupi kakal patanmu gawe ulah kirang malum pangersa.
1: Oh atuh sawadina kalau naon ngarana lamun teu bisa ngamalum karena kesalahan anu jadi anak. Urang saling malum jaro.
0: Atuh nyuk sumanga geningan kersa sumping dina waktu ayeuna teu aya ibarti tadina. Unyuk sumanga aya pikeresaeun naon pangresa Kangjeng Rama?
1: Kieu kasep. Pangna ama dongkap ka dieu. Lain lantung camuh laku lain lantang tanpa meja. Moarek di dinding kelir genang jeung sioka.
0: Leres kaulanun. Istuning ama teh.
1: Saperkara mah dek negerakeun rasa ka sono kana jadi anak. Ngaran-ngaran bapak kanu jadi anak. Dageus teu asa ka anak batur, istuning asa ka anak pribadi, asa meunang ngabarejakeun sorangan ama teh kasep. Komo bari jeung loba.
0: Ulah kieu dumeh ama aya di nagara Astina, ama jiga beurat ka Kurawa
1: entah. Henteu ama teh kasep.
0: Istuning ama teh jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna kana jadi anak teh kitu kana gedenya ku gedena
1: kana leutiknya ku leutikna kana lalakina ku lalakina kana awewena ku awewena kana pinternya ku pinterna kana bodohnya ku bodohna kana benernya ku benerna sanajan kana salah oge nya ku salahna.
0: Leres kaulanun
1: kitu tah tina soal kanya
0: timul weh kalau terasa melang.
1: Hei melangna bapak kan jadi anak teh lain sieun anak di teunggeulan batur lain anak sieun di roga haladeungeun tapi melangna kan jadi anak teh sok sieun anu jadi anak teh labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna bising ke kabejakeun anak teu bener cenah meureun didikan saha teteh goreng patut teuing kalakuanana pandidikan komayana saha nu goreng panama.
0: Leres kaulanun
1: tapi ku ama sanajan bari jeung jauh istuning kadenge anu jadi anak khususna Arjuna umumna Pandawa nu aya di nagara Amarta ieu eueuh kabejakeun goreng jadi ama teh asa disirlah kasep asa disirlah kanu jadi anak.
0: Leres kaulanun Kangjeng Rama
1: ku hal eta kasep ama dongkap ka dieu teh heunya kitu teh rek nguningakeun kajadian di nagara Astina
0: kumaha dina waktos ayeuna kaulanun
1: dina waktu ayeuna teh aya dina penang taingan Gusti anu kagungan jaro di nagara Astina teh eueuh kajadian naon-naon sabalikna kumaha kaayaan di nagara Amarta.
0: Atutup pinodama dina waktus ayeuna
1: nya
0: sami bae teu aya naon-naon istuning tiis dingin palipurna sepi paling tawong rampog nu digawe simpeh kate kaum buruh kan teuripuh para tani sugih mukti anu dagang sami sugema dina waktus ayeuna.
1: Cacap memang eta nu dipenda ku ama jar
0: leres kaulanun. Atuh sajabina ti kitu naon ama
1: tah atuh sajabana ti eta ama terek bebeja kana jadi anak Anger Prabu Suyudana dina waktos ayeuna teh parantos ngalantik deui hiji satria anu mimpin kasatriaan Gajah Oya ari ngaranna teh nyaeta Kalawisesa.
0: Saha kaulanu
1: Detia Kalawisesa? Ayeuna teh parantos diangkat kasatriaan di Gajah Oya.
0: Dupi eta jalmina urang mana?
1: Ai jalmana mah murid ama baheula. Anu dina waktu ayeuna teh aya di negara Astina elmu na lain lumayan jaro.
0: Teu pino kaulanun.
1: Elmu na istuning saciduh mah teu sakecap nyata jadi ama dongkap dia terek ngabejakeun. Sasat eta jelema teh ditanya ku ama cekeng kasep. Hidep Detia Kalawisesa. Nah kinten-kinten na upami ayeuna salira nampi murid bakal nampi. Amate sasat ngadaptarkeun hidep. Pikeun ku guru ka itu.
0: Dupi elmuna.
1: Ari elmuna kieu jaro. Geura rasakeun.
0: Leres kaulanu.
1: Iya anu katangkap ku ama ieu.
0: Kumaha Kang Jeung Rama?
1: Iya denge. Ari eta elmuna anu kadenge ku ama. Ayeuna mah sasat ama terek nanyawe kana jadi anak ka Ki Jaro.
0: Leres.
1: Ai Arjuna inget.
0: Naon kaulanun?
1: Ari ayeuna keur aya di mana?
0: Ayeuna.
1: Ya.
0: Ayeuna teh nuju aya di daerah Madukara.
1: Heuheun eta mah. Tapi ayeuna urang hirup teh di mana?
0: Ya di alam dunya.
1: Ari asa di mana?
0: Aduh,
1: ta ieu jaro. Tangke ari urang de ka mana?
0: Jar meneng Gusti petengat ini. Jar meneng Gusti petengat.

0: Arjuna sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih nyaur di salebeting kolbu nyarita di salebeting werdaya boten kawdaling lisan nanging dangu-dangu Arjuna ngandika kawedang lilisan mekaten pengandikanipun. Aduh Kangjeng Rama
1: kumaha jaro?
0: Supados jelas sakali dewe kaulanun asa kataji ku ilmu anu model kitu
1: nyeta ama datang ka dege kitu. Maka tingkunya supaya anu jadi anak kitu teh salamet dunya akhirat. Salamet lahirna, salamet batina. Tama teh nguping eta ilmu anu supi kitu. As weh inget ka Ki Jaro.
0: Jadi kaula teh
1: tah Jaro teh ayeuna keur di dunya.
0: Leres.
1: Tat ai asa Jaro ti mana? Asa Arjuna teh ti mana? Jeung ke di mana pae rek ka saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init? Naon nu rek dibawa?
0: Kaula nun supados diuningakeun esa kedik mah supados rada kahartos ku kaula.
1: Kieu Jaro. Yen urang teh cenah asa teh kieu aya kataranganna.
0: Leres.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah.
0: Leres kaula nun Kangjeng Rama.
1: Tayeuna asa ti Allah.
0: Leres.
1: Apa kana asa tadi aya Arjuna?
0: Anu mawi henteu amat.
1: Tay, eta bari dibejakeun. Lamun Jaro boga teh kadek guguru ka eta jelema da tiak kalawisesa, nya eta pasti eta asa urang teh bakal dibejakeun. Sedangkeun mulangna oge deui engke teh ti dunya teh kudu kaenya deui. Nya eta kana istilah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah. Tamureun ayeuna teh Jaro teh lain teu inget ngan poho. Lain teu apa ngan poho. Sabab kamari lain ayeuna. Ta eta alam anu kapopohokeun teh aya ilmuna bakal dibejakeun dina waktu ayeuna.
0: Sahatea
1: ha anu dilantikur Anger Prabu Siana di nagara Astina.
0: Yaeta Detia Kalawisesa.
1: Detia Kalawisesa
0: anu aya di Astina anu nu dilantik
1: nya.
0: Arjuna barang ngadang kasauran Resi Kumbayana. Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri.

0: Kang Jengrama asa muringkak bulu punuh kalayan bingah kuping na kasauran salira panjenengan
1: anu mata jaro pangna ama datang kalian tita sasoroso teh kumaha kitu baru kana
0: leres kaulanu
1: dibelaan jebedug subuh ama teh nyaring hayang geuwat kabejakeun kan jadi anak mengpeng mengpeng urang teh hirup teh kudu mangpang mengpeng mengpeng hirup mengpeng jag-jag belejag aing ke mah geus sakarat teh kasaha nanyakeun urang ku ngarasakeun ka nyeri oge pan moal kuat
0: leres teu pino damel kaulanun jadi kaula teh hoyong pisan apa kana asal kaula tadi asal ti mana engke reka mana
1: tah eta ceuk kamau ge tah pasti dibejakeun ke di ditu teh kumaha kira-kira na ari urang katarik
0: kaula teh asa katarik kata jika pati-pati Kang Jengrama hoyong apa kana eta katerangan
1: iya iya ngan ieu teh berat syaratna jaro
0: timalan kaulanun naon syaratna ama
1: syaratna berat ngan ceuk ama mah leuwih hade entong
0: aduh ama upami kaula henteu apa kana asal kaula tadi jeung engke kaula de ka mana di mana mulang ti alam dunya atu mubadir kaula hirup
1: ta iya nu matak teh oge ngan omat ieu syaratna teh berat
0: beratna ama
1: ai beratna ieu syaratna nyaeta kudu tega ngeuweuhkeun jelema anu pang dipikanyaahna
0: kumaha ama
1: kudu bisa ngeuweuhkeun ti alam dunya ka jelema anu pang dipikanyaahna anu pika meumeut anu pika deudeuh saha kira-kirana
0: kaulanun Kang Jengrama
1: ya eta dina perasaan Ki Jaro saha kira-kira anu pang dipikanyaahna ku Arjuna diantarana
0: teu aya deui anu pang berat-beratna atanapi pang nyaah-nyaahna kaula mah lintang ti kanu jadi anak
1: ka saha
0: ka Abimanyu
1: aduh aduh ulah Jaro ulah ajau ulah Jaro ulah ulah lebar temenan saha deui generasi muda anu bakal bisa neruskeun urang sarerea lintang ti jadi anak
0: ya jeung tibatan kaula hirup mubadir mah ti bisa mulang ka asal tadi kaula teh jigana langkung sae bade teh gawe sanajan bari jeung kanu jadi anak
1: aduh ari ama makasep dek nitah moa nyarek moa sabodo kumaha jadi anak ngan iya ulah pajar kenceuk ama lamun Arjuna dek tega nyaeta ngeumeuhkeun jelema nu pangipikanya anak eta mah kumaha Ki Jaro we cenah erek ku guru datang ka itu bari jeung syaratna kitu cenah henteu wae entong tong maksa keuting maneh
0: teu pino damel kaulanun nya bade we kaula teh bade nyobian
1: dek nyobaan mah entong kudu husyuk kudu husyuk
0: nya bade we dina waktos ayeuna mah mah
1: erek
0: timalan
1: talamun erek geuwat datang ka itu di kasatrian Gajah Oya di nagara Astina dek guguru tapi kudu geus bisa mawa getihna eta jelema anu pikanya
0: leres kaulanun
1: sakitu
0: sae rupina mah bade dina waktos ayeuna kaula
1: sakitu ramun erek mah geuwat datang ka itu ku ama didagoan mah ditu atawa sampeur heula we ka sokalima
0: leres kaulan
1: ama dek mulang dina waktu ayeuna lain teu sono eta kana jadi anak tidak puguh loba pisan uruskeun di ditu teh komo di sokalima ayeuna loba jelema nu datang nu rek tatama ya kitu teh atuh da Jaro kasok kalimat teh sirikna ngaburudul jelema teh nu hayang payu wae daganganna aya anu hayang lancar wae ekonomina wae aya anu hayang boga salaki wae aya malahan urang cicaheum tah amutar teh kungsi datang kamang nya kungsi datang pajarkeun teh hayang boga parawan cenah ku amat teh teu digugu da amat teh rada hawar-hawar teh ka etana teh nya
0: mana stepino damah sakitu we jiga na amat rek balik dina waktu ieu nak sae atuh nyuk sumangat kaula nun saya nama kuleme ama di dia
1: ari kasono mah moal esot kadeudeuh moal eueuh ka nyaah moal ilang dina waktu ayeuna ama dek pulang keun kelain waktu ama rek ngahaja monok di dieu jarok permias
0: atuh teu pino damah sae kaula nun lugain nira terus lumunur mimiti nira yang rana.

sajongjongan panengah panawa dipati Arjuna ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkat istuning katari kataji kapati-pati kapentangku ilmuna kupangaruhna.

0: anu tina waktus eta masih kena ayat di pagelaran. Aduh, dedeh teuing Abimanyu. Jiga nawai amateh jeung tibatan teu apa kana pangbalikan kaula tadi. Mubadir jadi manusia hirup di alam dunia. Kapan manusia teh anu diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung prasaanana? Tayina seupama amat teu apa kana pangbalikan tadi pasti amat bakal seluntar selontod hirup bakal kabawa ka tempat siluman lamun kitu carana.
1: Halo, saya Bedu. Sebagai

0: setiap hari. Untuk itu, saya mengkonsumsi House Long, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Long, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Strong. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng sahati palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tesumanget,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sembatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang

0: media dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
1: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jada sip. Kumaha bae tiasa dicari.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk Cerdas Tip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cerdas Tip apa aja?
1: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sip, terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sempat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Pidita itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindang Kasih, Ciamis.

0: Tasikmalaya. Agen Apotik Parfon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aikni, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panumax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panumax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi.

0: 0815. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Aktivitas syuting film, podcast, dan syuting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong.

aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: 103,5. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara.